0: udara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berbagai sumber daya pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan

0: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan program melukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
1: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
0: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan...
5: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Enda Budi Haryani, mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
4: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
5: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
4: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
6: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais, mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
5: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor

0: 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudy Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudy, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudy menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
1: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
3: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
4: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
5: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi, hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
8: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 9.29 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar dalam ruang layanan masyarakat, ada beberapa informasi, pengumuman, dan juga nanti pendengar akan juga ikuti siaran langsung upacara kesaktian Pancasila tahun 2026 dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kita akan ikuti bersama siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar masih bersama Pro 1 RRI, Kanal Informasi Inspirasi. Baik pendengar, dalam ruang layanan masyarakat di pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur, satu informasi pengumuman dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Persaroda dari bagian sekretaris perusahaan. Pengumuman waspada pencurian meter air diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. Satu, pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Dua, gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Tiga, kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Empat, pengganti meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lima, kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan berikut di 0813-6882-2255. Demikian informasi himbauan ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

0: Baik, pendengar, di mana saat ini Anda berada? Selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung upacara dari Jakarta. Siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2006 langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur.
1: Telah mengambil alih pimpinan dan juga di lapangan upacara seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada perwira upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi atau jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Kebangsaan.
1: Hormat. Senjata.

0: 道哥，三家到。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 刀哥上驾到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegap tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menginginkan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 报告，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat. Sanjata!

0: 报告，上家到。
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia

0: dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
4: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, Ya Syahid, Ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. untuk mewujudkan

0: kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepada-Mu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detil pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramatama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir, tidak hanya Presiden Prabowo Subianto tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari Sumur Maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah ikuti siaran langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, siaran langsung upacara Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pendengar, sudah pukul 10.34 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih temani dengan rangkaian tembak-tembak hingga nanti kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, pendengar akan ditemani rekan saya, Mbak Ida Soslawati. Nah, pendengar, tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Real masih dari kawasan Tasikmalaya 23 Jayapura. Iya, selamat siang saja untuk semua yang saat ini tengah beraktivitas dengan segala rutinitasnya di hari ini. Tentunya di tanggal 1 ya, 1 Oktober. Gimana? Tentunya banyak pekerjaan yang Anda akan lakukan di hari Kamis. Untuk Anda semua, tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda di hari ini. Satu tembang miliknya Gary dan Gani featuring Novia Bashmit ya. Ya, Bashim ya, Bashmitnya. Itu Taksa Cinta Itu ya. Sudah saya hadirkan untuk menyuarakan nuansa aktivitas Anda di siang hari ini. Dan terkhusus buat mama-mama dan juga para putri remaja yang tengah ada di dapur ya, tengah mengeksplor dapur. Selamat pagi, jelang siang saja untuk Anda.

Iya, baik pendengar di mana saat ini Anda berada. Satu informasi sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nanti tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Timur ada rekan saya Ida Susilowati yang akan melanjutkan kebersamaannya. Pendengar tentunya sudah mengikuti upacara dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ini sejarah singkat ya. Sejarah singkat diperingatinya tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya, setiap tahun diperingati pada Hari Kesaktian Pancasila. Perkataan tersebut tidak terlepas dari rangkaian peristiwa politik dan kekerasan yang terjadi pada akhir September hingga awal Oktober 1965, termasuk penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Dan tentunya pendengar, Hari Kesaktian Pancasila berbeda dengan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap hari setiap 1 Juni ya. Hari lahir Pancasila berkaitan dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 mengenai dasar negara. Sedangkan peringatan 1 Oktober berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada 1965 dan sejarah penetapan tanggal tersebut sebagai hari peringatan nasional. Dan peringkat rangkaian peristiwa yang terjadi dan menjadi latar belakang peringatan Hari Kesaktian Pancasila berlangsung pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa tersebut, 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dan seorang perwira bernama Pierre Andreas Tendean menjadi korban penculikan dan pembunuhan. 6 jenderal yang menjadi korban adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, dan Brigjen D.I. Panjaitan dan Brigjen Sutoyo Suswo Miharjo. Mereka kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi bersama Pierre Tendean. Peringatan tadi ya, sekilas saja sejarah singkat dari diperingatinya Hari Kesaktian Pancasila. Dalam narasi resmi pemerintah pada masa itu, peristiwa tersebut disebut sebagai pengkhianatan ya G30 SPKI. Namun kejadian sejarah mengenai peristiwa 1965 juga berkembang dan mendapat perdebatan akademik mengenai aktor, latar belakang, serta rangkaian sebab terjadinya peristiwa tersebut.

Dan pendengar, setahun kemudian pemerintah menetapkan tanggal tersebut secara resmi melalui keputusan Presiden nomor 153 atau 153 tahun 1967 tentang penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 27 September 1967 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Kepres nomor 153 tahun 1967 menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan mengatur agar peringatan tersebut dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara khidmat dan tertib. Oke, pendengar tadi ya, tentunya iya, sejarah singkat Kesaktian Pancasila yang bisa untuk kita semua di siang hari ini.

Oke, pendengar, Anda masih terus bersama Bro Satu Heri di Jayapura, kanal informasi inspirasi di suasana siang hari ini ya. Pendengar, sudah pukul 10.55 menit waktu Indonesia Timur. Itu artinya saya usai sudah menemani Anda pendengar di edisi siang hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura, saya Weli yang bertugas di lintas Jayapura Pagi atau di Jayapura Pagi. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Nanti kebersamaan selanjutnya dari rekan saya Mbak Ida, ya Mbak Ida Suslawati, yang akan melanjutkannya hingga nanti di pukul 18. Waktu yang lama ya, maksimal 2 jam dengan Anda ya. Untuk itu tetaplah bersama Pro Satu Heri Jayapura dan selamat merayakan Hari Kesetiaan Pancasila di 1 Oktober 2026. Sampai jumpa.

Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan. Perbedaan itu ada bukan untuk dipermasalahkan, tapi untuk kita rayakan. Berbeda agama, beda bahasa, beda kulit, tapi satu dalam jiwa. Dan tangguhkan semangat kebinekaan, jaga kesatuan persatuan NKRI. Sampai kapanpun, kita boleh saja untuk berbeda pendapat. Namun, untuk kepentingan bangsa, kita semua harus bersatu padu. Tak peduli apapun rintangan di hadapan kita, mari kita wujudkan bela negara dengan bertindak yang benar sesuai Pancasila. Lakukan yang baik dan jangan biarkan negara ini hancur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di menit ke-32 dari pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami yang bertugas, saya Mbak Ida yang menggantikan rekan Welly yang baru saja pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Mbak Ida sampai jelang pukul 18 ya, pukul 24 boleh juga ya. Nanti seharian bersama saya. Dan yang pastinya kalau saya sampai jam 12 malam, nanti pendengar kita jadi bosen ya, karena suaranya kok mengudara terus sampai malam hari. Enggak, saya sampai jelang pukul 18, nanti selepas Mbak Ida nanti ada rekan Agus yang akan melanjutkan kebersamaan kita sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa pendengar, di edisi hari Kamis kita akan lewati rangkaian acara demi acara ya. Untuk edisi kami tepatnya di tanggal 1 Oktober 2026. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya buat kita yang ada di ujung timur Indonesia. Mungkin aku terlena. Kita menuju ke pukul 12 siang dalam aksioma. Kita menuju warta berita tepat pukul 13. Dan nanti pada pukul 14 topi asli. Pada pukul 15 warta berita lintas tanah Papua, info Jayapura, cek fakta. Kemudian beranda Astacita yang akan berlangsung pada pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kita akhiri juga dengan informasi azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur.

0: apa nak? Pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
1: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus. Segera lindungi diri dan keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi. Menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.

Enes Kamalin, saudara pendengar, dengan Kumaudia menemani kebersamaan kita di sela-sela aktivitas kita, di sela-sela suasana santai, dan juga di sela-sela kita menikmati perjalanan. Buat Anda yang sedang memantau siaran kami lewat program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Selepas lagunya Anmes Kamaleng, kita akan berjumpa dalam program Maxioma, makan siang dan ngobrol bersama. Dan seperti biasa mendengar di 536386, saya tunggu kebersamaan Anda untuk ngobrol bareng, informasi bareng, cerita-cerita bareng. Pokoknya apapun itu silakan ya, boleh bergabung bersama kami di ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama.

0: Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Maxioma, makan siang dan ngobrol bersama di 536386 untuk yang mau bergabung dan meramaikan lah ya di siang hari ini. Siang yang cukup panas untuk kita yang ada di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, yang ada di Kabupaten Kerom dan sekitarnya. Untuk Anda yang ada di perbatasan ya, di perbatasan RIPNJ, dan juga untuk yang lagi menikmati aktivitas dalam perjalanan, semoga saja Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang mau bergabung bersama Mbak Dea, silakan, makannya boleh diceritakan, informasi yang Anda rasakan juga di sekeliling kita juga boleh diinformasikan, atau juga mungkin ada tips-tips bagus ya, atau mungkin ada rekomendasi makan yang enak di mana gitu, boleh deh diceritakan bersama kami di sini. Namanya juga Maxioma, makan siangnya oke. Ngobrol bersamanya oke ya, Maxioma. Makan siang ngobrol bersama. Silakan dicung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
1: Namanya makan siang.
0: Namanya makan siang kok.
1: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Siang juga kakakku. Selamat menikmati juga tugasnya di sana kakakku. Yoi.
1: Di sini panas.
0: Panas?
1: Betul sekali, panas saja.
0: Kalau di sini tidak panas, tapi tering pica. Oke.
1: Di sini panas pica.
0: Iya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kakak di dalam ruangan kah di luar ruangan?
1: Di dalam ruangan.
0: Di dalam ruangan ya.
1: Betul sekali.
0: Memang. Pak malas sekali keluar toh.
1: Ada nggak nanti yo lagi.
0: Nanti yo lagi ada. Itu sudah.
1: Aku ada dinas ya di to.
0: Ah.
1: Oh iya. Nanti okay. Dipanas lagi salah lagi.
0: Iya, nanti dipanas lagi salah lagi iya toh.
1: Iya betul. Tapi Mbak Lian sendiri belum makan toh?
0: Saya tadi sudah makan di rumah.
1: Oh, kalau begitu sama-sama. Kalau begitu saya juga sudah tadi.
0: Tapi cuma makan sayur bening dengan tahu sambal.
1: Wih, sama itu Mbak Lian.
0: Iya, sama.
1: Di sini juga sayur bening.
0: Mm-mm.
1: Tapi tahunya tahu bacem.
0: Oh, tahu bacem, enak itu.
1: Tahu bacem sama telur caplok.
0: Saya juga goreng telur tadi.
1: Oh betul ya.
0: Waduh enak itu.
1: Jadi
0: itu
1: apa? Telurnya telur caplok.
0: Itu makanan apa? Catering.
1: Betul betul sekali. Catering
0: rantang.
1: Betul. Terus ada ya dan lain-lain ada sambal. Dan lain-lain ada buahnya, buah apa, buah naga kalau tidak salah.
0: Jangan buah naga, nanti kakak ada mengeluarkan api lagi, bahaya.
1: Tidak ya.
0: Buahnya buah naga.
1: Betul sekali. Sudah di apa itu, di belak-belak kan?
0: Sudah dipotong-potong.
1: Betul dipotong-potong, okay. Betul dikasih dalam empat. Ya kira begitu.
0: Makannya untuk berapa porsi itu biasanya?
1: Ah biasa satu orang satu tuh malah ya. Kalau masih ambil bisa. Kalau masih kuat toh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mau tambah bisa. Terserah,
1: yang penting kalau masih ada persediaan makan terus.
0: Tapi itu namanya tidak ingat teman itu. Teman belum makan, kakak udah makan.
1: Teman biar banyak ini juga tetap masih ada juga.
0: Masih ada juga
1: biasa.
0: Ya.
1: Betul.
0: Memang.
1: Makan sampai ada sisa juga.
0: Ibu catering dia tahu.
1: Ibu
0: catering dia tahu ada yang tukang tambah jadi.
1: jangan ya.
0: Itu lagi. Jadi habis makan lagi aktivitasnya apa lagi nih?
1: Sementara masih istirahat tuh.
0: Duduk-duduk dulu?
1: Ya betul, bukan duduk-duduk. Lagi telepon sama Mbak Dea.
0: Itu lagi telepon dengan saya. Betul,
1: betul
0: sekali.
1: Saya yang selalu tuh. Betul, tetap.
0: Kalau tidak telepon nanti tidak baku kenal. Begitu.
1: Betul Mbak Dea.
0: Sip.
1: Jadi buat sementara begitu.
0: Oke
1: okay,
0: baik kakakku.
1: Selamat bertugas, tetap ceria-ceria terus. Hormat diberi.
0: Terima kasih kembali.
1: Tetap.
0: Yoi.

0: Oke, saudara pendengar masih di sini di program 1 dengan ajang kita Maxioma. Ya, sudah info yang hari ini menunya makannya makan sayur bening, tahunya tahu bacem, ya. Ada sambal, ada buah naga, ya. Ada tahu ceplok. Asik ya. Ada telur ceplok, ya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang. Terputus. Ya, mau gabung lagi di 536386. Kita masih di ajang Maxioma penelpon kedua selepas Bang Afi. Halo, selamat siang.
1: Maxioma, selamat siang Kak Dea.
0: Selamat siang, Adik Cecil.
1: Yep.
0: Iya. Di sana juga panas.
1: Tadi barusan selesai mendung aja.
0: Oh. Jadi habis mendung
1: langsung panas, kira
0: langsung
1: hujan.
0: Panas. Tidak, kalau saya tanya tidak panas, tidak ini, oh, berarti cuacanya beda sendiri di seputaran.
1: Itu lagi, seakan-akan kita sekarang ini apa? Beda apa? Dunia,
0: beda dunia. Kamu di dunia mana?
1: Dunia Io.
0: Kok dunia Io sih? Astaga. Ketularan kakak apa dari dunia Io?
1: Itulah lagi trending.
0: Oh, lagi trending.
1: Dengan kata iyo, 3 huruf itu.
0: Oh, iyo. Terus. Terus yang ini makan apa, Dedek?
1: Makannya ayam goreng. Berarti tadi kakak dengan Oma Fe makan telurnya ayamnya Sesi.
0: Iya, ayamnya di sana, telurnya di kami berdua, deh.
1: Tidak apa-apa, sudah dapat adil toh.
0: Terus siapa yang kurang? Terus siapa yang goreng ayam kamu? Pintar masak.
1: Kadia kayaknya kalau nggak salah tadi.
0: Hah?
1: Sebelum menyiar tadi kakak yang goreng kalau nggak salah.
0: Oh, saya yang goreng. Iya, terus aku yang goreng, terus saya nggak dikasih di meja makan, ku malah dikasih di sana jadinya ya.
1: Tadi kan sudah bagi 2 rapat toh, aduh.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan bohongnya di udara.
0: Itu saja. Betul-betul.
1: Sayurnya bayam bening pakai apa namanya?
0: Toge. Labu kuning. Kalau saya toge di rumah.
1: Oh, toge di tumis.
0: Di bening, di bayam bening enak.
1: Oh, pakai itu?
0: Iya, karena
1: baru tahu.
0: Karena ini apa jagung kan lagi mahal. Akhirnya apa ya, bayam kasih daun
1: 5.000 berapa emang kakak?
0: Enggak 5.000, duanya 10.000.
1: Di sini 5.000 dua bisa.
0: Enggak, di sini 2 10.000 tapi yang kecil-kecil. Jagungnya.
1: Kita punya agak
0: kecil-kecil.
1: Ukuran panjang.
0: Oh.
1: Panjang lagi.
0: Kalau kalau gitu nanti besok kirimkan ke Tasangka Pura jagung 2 ya. Aku mau bikin.
1: Aduh, jangan 2, kira berapa kendi karung kah itu biayai. Masa 2 itu.
0: Boleh deh. Boleh-boleh.
1: Tapi kakak sudah makan toh?
0: Sudah, tapi enggak pakai nasi tadi. Mau kurangi nasi cuma kadang aduh itu sudah. Orang Indonesia kalau
1: body so bagus muka.
0: Jangan
1: ini apa namanya kurang-kurangi lagi nanti. Telur ramping terbang lagi.
0: Itu sudah. Telur ramping terbang. Nanti
1: su
0: yang
1: cantik ayu manis mempesona sudah.
0: Nanti yang tangkap Cecil
1: kakak, kalau boleh request lagu kah?
0: Boleh kalau mau request.
1: Lagu Ambon kah? Morin.

0: Anda berada masih di sini di program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Masih berdering lagi, tapi deringannya yang dengar cuma kami. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini suaranya agak sedikit kurang begitu jernih?
1: Oh, siang banget. Sudah lama termotor.
0: Dengan?
1: Ya, Pak Hardin.
0: Pak Hardin.
1: Iya.
0: Iya, Pak Hardin, biasanya suaranya bagus, jernih. Kenapa agak suara agak kresek-kresek gitu? Jaringannya kali ya?
1: Iya, benar. Oke, baik.
0: Lagi ngapain? Lagi makan apa ini?
1: Ya, pagi sudah sarapan. Jadi yang ini rencana makan buah-buahan aja.
0: Makan apa?
1: Makan buah aja, buah.
0: Oh, makan buah.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya.
0: Tidak ada menu nasi dan teman-temannya?
1: Menu nasi nanti setengah jam mungkin pantas di perjam.
0: Oh, agak siangan sedikit ya?
1: Siap.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sarapan pagi sudah ya, Pak Hardin?
1: Sudah,
0: ya?
1: Sudah.
0: Oh, hormat. Oke, sip.
1: Iya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya, sudah menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hardin. Yang sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Baik, 3 penelpon sudah ngeramein ya kebersamaan kita di ajang Maxioma. Saya akan kembali sesaat lagi, ditunggu di 536386.

Oke, saudara pendengar, di suasana siang kita baru saja dihibur oleh satu teman dari Maureen Soldisa dengan Seng Usah Lah Ya, Tidak Usah Lagi. Tidak usah lagi kenapa, Cecil? Tidak usah lagi menjalin hubungan atau gimana gitu ya? Atau mungkin harus mencari pengganti gitu ya? Oke, di ujung telepon di 536386 saya tunggu untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di ajang Maxioma, makan siang dan ngobrol bersama.

0: 536386 yang sudah menunggu di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Maxioma.
0: Maxioma, selamat siang. Mama Fani.
1: Betul sekali.
0: Iya, Mam cantik, apa kabar? Sehat-sehat kah?
1: Kabar baik.
0: Kabar selamat baik, puji Tuhan. Oke. Ini lagi santai nih, Mam.
1: Betul, sampai dengan teman-teman ini.
0: Dengan teman-teman siapa? Rame kah?
1: Ih, saya juga bingung ya teman-teman ini. Kalau saya berada di rumah dan berada, nanti saya muncul. Muncul lagi, maksudnya saya setelah tidur.
0: Itu lagi, dong kayak tahu kapan ada yang punya rumah begitu dia di rumah ya. Tapi biasanya dong berkunjung itu lama-lama kah atau cuma 1 jam 2 jam saja? Ada yang bilang dari belakang sampai sore, itu namanya tamu tidak tahu diri.
1: Betul, Yayan dengan Mama Holong, betul.
0: Kakak Yayan ada?
1: Ada.
0: Oh, gimana kabarnya? Sudah sehat kah Kakak Yayan? Itu tanya Kakak Yayan dia.
1: Yayan. Jawab sendiri.
0: Oh, suruh jawab sendiri. Halo, selamat siang Kakak cantik. Gimana kabar? Sehat? Sudah sehat?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Oh, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, terima kasih ya.
1: Bertugas untuk gini ya.
0: Itu dalam rangka apa kalian berkunjung ke situ?
1: Mungkin hanya apa kata orang PPT
0: gitu. Aduh, itu sudah.
1: Kepengen apa? Hirup angin danau, jadi kita ke pinggiran danau sini untuk.
0: Oh, tapi hari ini tidak dinas, tidak tugas, apa tidak ke kantor?
1: Istirahat.
0: Oh, istirahat. Oke, sudah. Jadi yang punya rumah ada siapkan apa? Pape ada kah?
1: Ada banyak. Wih. Nanti saya punya rumah sendiri, nanti punya rumah Jawa.
0: Lagi. Mana yang punya rumah?
1: Saudara sekembali lagi.
0: Yang punya rumah apa yang ada di meja makan yang kakak ada kasih untuk ini perempuan cantik dua yang datang itu.
1: Yang bilang tuh habis ya, makan tumis daun pepaya. Orang yang dengar cepat menu ini yang terbiasa tuh akan rasa aneh atau lucu atau bagaimana.
0: Itu daun pepaya, bilang daun pepaya ditumis itu sudah rasa enak kan? Bayangkan dengan nasi. Terus?
1: Daun pepaya tumis pakai puri, baru tumis pedis-pedis. Yang ketiga makan dengan pepaya dingin kak, itu ya. Orang yang biasa dia akan rasa aneh dan
0: tidak ada yang berenang kan, maksudnya ikan tidak ada
1: yang berenang lagi istirahat.
0: Oh, yang berenang lagi istirahat tidak
1: dan tunggu Alibaba deh ya. Agak teori yang datang berindah pegang musik cerindah mulai bagus naik.
0: Oh, baru dia bisa naik di atas wajan ya.
1: Ya tunggu itu apa jantan dua datang dong molo dulu
0: kan? Kasih tahu saja nanti sedikit lagi ada yang sudah muncul lagi di situ karena
1: kalau ada nanti itu deh kalau dengar dia pasti muncul deh kalau itu lagi sekarang di sini.
0: Oh begitu ya, itu sudah.
1: Iya, jadi ada ketong pisang juga ada. Ini ketong mau bikin
0: apa lagi?
1: Pagu ini sih boleh.
0: Oh, sinole, aduh asik. Deng kelapa.
1: Iya,
0: deng kelapa, sagu kelapa sama gula merah. Asik.
1: Gula merah. Terus ada gula putih juga jadi.
0: Gula
1: jadi ketongnya dengan tepung.
0: Kuat. Itu kalau panas-panas masih dari wajan baru langsung dimakan tuh enak sekali ya.
1: Iya, betul.
0: Saya dulu sering bikin tapi sekarang sudah pernah bikin.
1: Ya, sebentar tunggu sehat itu banyak itu mama-mama yang main.
0: Ya, itu lagi. Asik.
1: Jadi anak-anak itu dokternya turut berpujakan di sana dengan dia teman-teman. Jadi kita kami memang bermain. Jadi begitu sudah.
0: Oh. Itu sudah.
1: Yang pesan tema kebersamaan hari ini.
0: Iya, oke, okay, sudah. Salam-salam buat semuanya, sayang-sayang semua yang ada di sana.
1: Terima kasih.
0: Yoi, dan terima kasih. Oke, okay, ada Mama Fani, ada Kakak Yeyen dan juga Putri Holong dan semuanya yang lagi monitor di Telaga Maya ya. Selamat menikmati saja yang sudah masuk di dalam perut ya. Ada bunga apa sorry, daun pepaya tumis dengan ikan teri, ikan purika ya. Kemudian papeda dingin. Katanya enak. Tapi tidak mungkin kalau tidak ada sambal toh, walaupun cuma dengan ulekan rica bawang merah itu sudah enak sekali. Oke, di ujung telepon selepas dari Telaga Maya saya terima kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga.
2: Bunda Ima menyapa.
0: Bunda Ima menyapa. Selamat menikmati aktivitas di
2: siang hari ini.
0: Di siang hari ini. Oke, Bunda Ima, silakan. Di sana makan apa, Bunda?
2: Ya, di Bunda sekarang buat nasi kuning. Mm-mm. Sama ikan. Itu aja. Mm-mm.
0: Nasi kuning makannya siang-siang biasanya tuh enaknya pagi atau malam. Wow, enak banget itu nasi kuning.
2: Ya, sampai malam aja sendiri kan, Bunda. Mm. Bunda sendiri jadi. Mm-mm. Jadi buat dari sekarang mm-mm. sampai malam deh. Mm,
0: gitu. Jadi iya. Jadi itu yang dimaem ya.
2: Iya, menunya asik-asik. Siang ini itu.
0: Makannya sendiri.
2: Makan sendiri, belum ada teman.
0: Oh, belum ada teman. Oke deh. Yang penting happy ya, Bunda ya.
2: Oh, happy. Kalau happy tetap happy.
0: Itu sudah.
2: Apalagi kalau sudah gabung di iya, Jayapura. Temannya pasti tambah happy deh.
0: Betul, temannya senusantara ya, Bunda ya.
2: Mm-mm.
0: Oke, okay, Bunda Ima mau salam-salam.
2: Ya, kalau acara siang begini lagunya enggak ada ya?
0: Enggak ada lagunya. Tapi kalau mau diputerin, kalau mau diputerin lagu boleh juga. Nanti Mbak Deanya puterin buat Bunda.
2: Oh ya, kalau salam-salamnya ya pasti semua ya yang sudah gabung. Mm-hmm. Dari tadi maupun yang nanti sebentar gabung. Selamat siang, selamat menikmati santap siangnya bersama keluarga. Semoga bahagia selalu. Mm-hmm. Terus buat adik Dea ya.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat bertugas dan tetap semangat sehat selalu. Mm-hmm. Semoga pulang di rumah sebentar dengan selamat ya.
0: Amin. Amin.
2: Lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Kalau bisa apa ya yang cocok siang ini sih
0: dari
2: untuk pengantar makan
0: dari
2: siangnya.
0: Selera dari selera aja.
2: Kalau Lula Drakel bisa nggak?
0: Boleh, yang mana?
2: Anggur Merah 2.
0: Oh, Anggur Merah 2 boleh.
2: Oke, okay. Buat semua saja ya Dede ya, semua pendengar setia Jayapura semuanya. Buat Kak Minggu, selamat siang Kak Minggu. Semoga menunya hari ini menyenangkan. Itu aja, Dedea. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih kembali Bunda cantik yang sudah bergabung dari kediamannya. Yang pastinya gak di Jayapura beliaunya, tapi pendengarnya senusantara ya. Di ujung telepon di 536386, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang.
3: Maksima, selamat siang Mbak Ida.
0: Selamat siang, yang lagi ukur jalan Kakak Ivan, posisinya di mana?
3: Iya.
0: Langsung ketawa.
3: Oh, kartu lagi.
0: Kamu kan
3: langsung hajar kan, intinya ini.
0: Kamu kan rajanya di atas aspal. Rajanya di atas
3: dalam
0: aspal.
3: Aspal. Sekarang saya lagi di seputaran Sentani, Hawaii ini Dunlop.
0: Oh, Dunlop Sentani ya.
3: Iya, dengan cuaca yang panas cerah.
0: Iya,
3: itu. Jadi saya lagi mojok di pinggir jalan cari dingin sekaligus coba-coba masuk dari tadi.
0: Oh, tapi bisa kan berhasil masuknya?
3: Iya, dari mulai Abang HP sampai Cecil dengan yang Abang siapa, Hartin kan?
0: Iya,
3: modulasinya kurang jelas.
0: Betul.
3: Jadi lanjut ke Mama Fani dan Bunda Ima yang di Maumere.
0: Iya, terus akhirnya dirimu yang masuk.
3: Baru akhirnya saya bisa masuk. Jadi, nah, itu dia.
0: Tapi emang kalau rezeki anak soleh emang pasti bisa masuk. Caranya gimana?
3: Wow, jelas.
0: Jelas.
3: Baru saya dengar datanya juga, makanannya juga luar biasa, enak-enak juga tuh.
0: Tumisan daun pepaya, enak sekali.
3: Iya.
0: Saya dulu suka tumisan daun pepaya, bunga pepaya, apalagi ya pare-pare yang pokoknya yang serba pahit-pahit.
3: Waduh.
0: Serba pahit-pahit Mbak Deanya suka. Cuma karena sempat apa asam lambung, akhirnya kok setiap kali makan yang pahit-pahit itu jadi bawaannya. Tapi kalau mungkin kita imbangi dengan makan nasi dulu baru makan yang itu mungkin bisa ya.
3: Iya itu bisa sih, tapi saya nggak suka makan pare.
0: Ya ampun, kemarin nggak suka makan terong, sekarang nggak suka makan pare, padahal itu enak loh, ditumis pedas.
3: Iya itu lagi, saya nggak suka ya. Kenapa nggak suka? Mau makan juga biarpun mereka bilang masak ada yang olah dengan dia punya pahit jadi hilang, tetap juga nggak suka.
0: Ya udah nanti si nanti Cecil, nanti Cecil apa Bang Ave ya nanti kasih kamu ini tahu bacem aja deh. Tadi kan makanan.
3: Wah itu enak, yo Bang Ave punya porsi menu itu menu.
0: Kan kamu lidahnya lidah Jawa, jadi nanti dikasih tahu bacem
3: itu
0: aja.
3: Iya itu enak, itu lebih enak sih, favorit itu.
0: Nah gitu ya, sudah deh.
3: Iya, rencana. Sebentar baru mau makan ini.
0: Jadi pagi aja udah makan ya?
3: Oh pagi kosong sama sekali, Mada. Nggak ada kopi, tidak ada cemilan, tidak ada apa segala macam. Jadi tahan sampai sekarang ini.
0: Ya ampun, kenapa nggak punya
3: Kampung Tengah sudah demo-demo, tapi ya mau bagaimana? Belum bisa. Mungkin sebentar ke jam-jam 1, ke jam 2, ke baru bisa makan ya.
0: Saya pikir nggak punya duit, makanya nggak makan sampai sekarang.
3: Kalau mau bilang nggak punya duit juga, ya juga sih, betul
0: jangan,
3: juga.
0: Jangan bilang gitu, ini tanggal 1, udah gajian.
3: Ya, belum sih, belum. Ini belum masuk ini.
0: Belum masuk,
3: lagi nunggu-nunggu juga ini. Kalau sudah ya baru ajar makan besar satu kali.
0: Balas dendam nih. tapi jangan nggak makan ya, karena
3: iya sebentar
0: nanti perut Anda, lambung Anda bermasalah.
3: Iya,
0: uang itu tidak ada artinya kalau kita sakit.
3: Iya, semua bilang Mbak Ida makanya, tapi tadi Mbak Ida bilang cuma makan, jadi ya sudah, berarti bagus sudah.
0: kita tuh sebelum dinas itu masak dulu, jadi walaupun nggak makan nasi kan di sepanjang perjalanan beberapa jam kita masak itu kan ngemil tahu goreng, ngemil sesuatu kan, minum air, akhirnya perutnya udah ada isi duluan gitu. Nanti baru makan.
3: Iya, bentar sih baru saya makan, pasti makan.
0: Oke, siap.
3: Apa saya senggol-senggol sedikit?
0: Boleh, silakan.
3: Oke, buat yang tadi sudah masuk ke pengabdi Cecil dengan menu-menunya yang enak-enak, ya luar biasa, dengan abang yang modulasinya agak kurang jelas, Tong Hartin ya, dengan maafan, dengan tamu-tamunya yang luar biasa, sama bunda yang di jauh di sana, salam hormat selalu. Buat yang pendengar setia yang mantau RRI Pro 1 Jayapura, salam hormat. Jangan lupa makan siang walaupun saya belum makan, beda. Oh iya, buat ini, buat Bang Supratman biasa kasih info ya, menu MBG-nya jadi. Masih menunggu info hari
0: masih
3: ini
0: menunggu.
3: Apa? Ini. Ya, biar walaupun tidak makan tapi setidaknya dengar aja pemenu mungkin bisa menunda kelaparan ya.
0: Paling enggak telan ludah aja deh.
3: Buat kru RRI Angkatan Sawati, salam hormat sukses selalu. Mbak Ida, keep stay healthy, jaga kesehatan selalu. Untuk saat ini waktu saya kembalikan. Terima kasih, selamat bertugas Mbak Ida.
0: Terima kasih kakakku. Abang Ivan yang lagi OTW, yang lagi di atas roda duanya, tapi lagi menepi, cari posisi yang baik, dapat signal dan masuk jadi penelpon ke 6 ya. Saya terima di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
4: Halo, sepoi-sepoi yang janda bersih.
0: Yo, angin sepoi-sepoi.
4: Iya. Mm-hmm. Kirangin sebelah rusak jadi baru terbaik.
0: Oh. Ada yang rusak ya, kincir angin ya.
4: Ya, sementara
0: perbaikan
4: tapi ya lumayan gak ada.
0: Oh, oke.
4: Yoi. Angin tiup dari sebelah timur, katanya ini musim timur.
0: Mm-mm.
4: Itu ada di timur memang ya.
0: Hmm, itu lagi.
4: Belanda bagian timur.
0: Belanda bagian timur ya. Mm-mm.
4: Bete.
0: Kakak Ami mah.
4: Bukan bete, MBG bete.
0: MBG?
4: Hmm. Ali BGT.
0: Oh, BGT.
4: Bagian timur.
0: Oh, bagian timur. Oke, baik. Kakak Ami makan. Kakak Ami makan apa siang ini?
4: Saya ada makan pinang.
0: Mhm. Itu buah kehidupan. Itu buah kehidupan.
4: Baru ini udah 10 mulut,
0: kan. 10 mulut.
4: Habis makan ikan terus full.
0: Ya, 10 mulut ya. Blender, blender.
4: Nana bilang sama, "Ini itu apa?"
0: Ah. Oh.
4: Tapi mau bilas.
0: Bilas sama. Itu lagi. Tapi tetap harus makan, toh.
4: Kalau para makan ini terus tahu bagaimana?
0: Hmm?
4: Siri mahal tapi blender tuh.
0: Iyo, siri mahal baru. Betul.
4: The blender kecil ya, pakai moleng besar.
0: Ada yang kasih tahu dua siri itu bisa 10.000 kah? Dua jari siri tuh yang kecil-kecil lagi itu 10.000. Tetangga bilang, "Aduh, Mbak, kita mau makan pinang tapi siri pun mahal apa? Sambil makannya tanam biar terasa beli."
4: 1 kilo 600 kan.
0: Sio,
4: ke mana gitu.
0: Oh, astaga naga.
4: Tapi tadi baru info terbaru.
0: Heeh.
4: Cek lah. Sudah turun 250. Oh. Jadi penjual pinang macam tarik nafas panjang-panjang terus buang.
0: Itu lagi. Dari 600 turun jadi 250. Ya syukurlah.
4: Jadi yang nanti kalau hari-hari yang pinang mahal, pedagang pinang baru banyak.
0: Iya. Dong cari.
4: Kalau diri mahal semua undur. Semua undur deh.
0: Cari kesempatan
4: kalau
0: akhirnya
4: pinang mahal semua maju.
0: Maju.
4: Meja. Untuk di mana-mana.
0: Itu lagi.
4: Fakultas itu datang mau bongkar dulu, yang ketuang. Bila menjadi tuan negeri sendiri, ketemu dari grupnya kamu.
0: Itu lagi. Kasihan tuh orang cari duit.
4: Terjaga yang 100.000 tiap sore dan pagi tenda di mana-mana.
0: Hmm.
4: Paru payung kamu, yang pasang tenda kamu tahu sudah
0: pada apa? Itu lagi. Aduh.
4: Iya, jadi kita sementara lagi.
0: Yo,
4: terus pada api di Kalimantan sana, terus di Padang ke sana dibakar-bakar.
0: Mm-mm. Jangan dong bawa api ke Papua lagi, nanti tak bakar lagi hutan di sini, sayang bang.
4: Di sana dong bakar hutan, tapi saat ini saya bakar tungku.
0: Oh, bakar tungku saja, lebih bagus lagi.
4: Ini bakar-bakar yang menghasilkan uang.
0: Iya, daripada kita bakar hutan malah merusak.
4: Menghasilkan penyakit.
0: Iya, mendingan kita bakar tungku.
4: Jadi hari ini kita punya lauk itu lebih bagus masak sendiri daripada harap gampang. Tuan tidak tahu ada apa di situ.
0: Kita
4: masak sayur nangka, kacang panjang, bikin santan, langsung tutup mulut telang. Sama air goreng. Iya.
0: Okay.
4: Itu saja dari Belanda.
0: Yoi.
4: Kita kembalikan jalurnya.
0: Okay.
4: Yang lagi antre-antre. Kamu udah dengar topi suara, katerada, kamu selamat siang semua, kamu di Belanda aman.
0: Sip, nanti dong
4: iya,
0: tinggal.
4: Belanda bukan Eropa ya.
0: Iya, nanti dong senggol buat yang ada di Belanda yang tadi sudah makan sayur kangkung itu ya.
4: Jadi begitu, selamat
0: yoi,
4: siang.
0: Terima kasih. Kalau
4: misalnya jalurnya kita masih mau bakar ya, semoga tidak terbakar.
0: Oke, Kakak Ami, dadah. So. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita rehat yuk dengan satu tembang dari miliknya Lola Drakel dengan Anggur Merah 2. Buat Bunda Ima, mudah-mudahan masih menunggu karena ini lagunya baru saja akan diputarkan, semoga terhibur.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.
2: Kehormatan hanya untuk bumi Indonesia.
3: Oke, saudara pendengar, jam 12:46 waktu Indonesia Timur. Kita masih di ajang Maxioma untuk satu sesi terakhir. Yang mau bergabung bersama Mbak Ida, silakan dicung telepon di 536386 untuk sekedar say hello atau sekedar untuk menceritakan apa sih yang sedang dinikmati, dimakan dan juga di suguhkan di meja makan ya. Dan untuk semuanya yang lagi santai menyantai, selamat menikmati saja suasana santai di siang hari ini. Anda masih menikmati aktivitas apapun itu ya, yang lagi menikmati aktivitas siang dengan pekerjaan yang masih apa ya, masih numpuk di meja. Kalau mau mengikuti apa ya, pekerjaan mah gak akan habis-habis ya. Tapi kalau sudah diniatin untuk rehat sebentar, kita makan yuk di sini ya, silakan ya. Oke, di jam telepon di 536386 masih saya tunggu untuk yang mau bergabung bersama kami di ajang Maxioma. Buat yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya atas keramaian yang sudah disuguhkan lewat telepon-telepon Anda. Lewat tertawa, senyuman, suara, dan lain sebagainya.

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur. Dan perlu kami informasikan, baru saja terjadi pemadaman listrik di studio kami di Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Dan mungkin akan berpengaruh juga tadi beberapa menit ya, dengan siaran kami yang menghilang dari ruang dengar Anda. Atau mungkin Anda yang mengalami fase matinya listrik karena jalur Anda juga termasuk jalur yang dipadamkan oleh PLN ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terutama juga buat yang lagi menikmati MBG-nya, saya baru saja monitor ya buat Daddy John ya. Selamat menikmati saja aktivitasnya bersama seluruh keluarga besar Rumbiak di seputaran angkasa, dan selamat menikmati aktivitas makan siangnya. Oke, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di ajang Maxioma makan siang dan ngobrol bersama. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Nigeria. Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. Well, it is a first
1: ever meeting between Afrika Selatan memantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al-Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim Aswan Tiso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mopokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45-51 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Esam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
2: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2020 from the 2026 FIFA World Cup.
1: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Tiso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
3: Now, of course, you coach, you're not happy. In 5 goals, you're happy. I'm happy 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had a chance. They hit the post. And they are number 10 in the game. Ali, I know he's playing here. It's very important to look after. And we saw the fair play against Kenya. They were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
1: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan skor sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Di Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Asal lapi.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan pemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman di mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Dominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic menilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan mulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
6: I'm just gonna try to focus to win the matches that I can.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Putra Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,06 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali Putu Yudiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berdoa kalau memang penyusur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi.

0: anak dia kan cuma juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napsa. Dan pokoknya setiap minggu itu hampir tidak bisa tidur nih gitu. Yang
1: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Indonesia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar bersama Hana Pratiwi, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan saudara, saat ini sudah pukul 13 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita akan berjumpa dalam Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

Saudara pendengar Bukan Cinta Biasa, alunan suara dari Siti Nurhalisa, penyanyi asal negeri jiran Malaysia, dan tentunya istri dari seorang datuk yang sangat berpengaruh di wilayah Malaysia. Oke, saudara pendengar, sudah 15 menit lagi kita akan menjelang pukul 14 siang di mana warta berita. Sebelum warta berita kita akan masuk pada topi asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia yang akan kami bawakan sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Topik Asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia untuk kebersamaan kita di siang hari ini di edisi tanggal 1 Oktober 2026. Selamat bersantai, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat berkendara untuk Anda yang tengah menikmati awal bulan Oktober 2026. Saudara, untuk lagu-lagu yang sudah kami list ya, atau kami siapkan di program Aircast kami, ya sudah disiapkan oleh sang MD ya. Dimana saudara pernah ada Andre Hehanusa dengan Dimana Ada, itu ya. Kemudian Dewi Yul dengan Saling Percaya. Kemudian Iwan Fals dengan Entah, Kekasih Buat Kekasihku dari Ribas. Kemudian Kus Plus dengan Bunga di Tepi Jalan. Rin Jamain dengan Api Asmara. Jomblo Sementara dari Omlet. Kemudian Untukmu Segalanya dari Paramita Rusadi. Ada pula Betaria Sonata dengan Kau Untuk Siapa. Kemudian Endang Estaurina dengan Rinduku Tiada Yang Tahu. Kemudian ada Romeo dengan Bunga Terakhir. Meriam Lina dengan Ingin Dekat Denganmu. Kemudian Dua Sejoli dari Titik Puspa. Ebit GAD dengan Menjaring Matahari. Kemudian Berikan Aku Cinta dari Java Jive. Dan ada Liodra dengan Tak Selalu Memiliki. Yang sudah ada di ujung telepon, halo selamat siang.
1: Hari yang Mbak ya, sorry.
0: Selamat
1: bertugas Mbak Dea.
0: Selamat menikmati Topi Asli.
1: Tanggal baru
0: yes, bulan yes. Baru.
1: Bilang cintaku tidak kelar, tidak ada yang tahu.
0: Oh, cintaku tidak ada yang tahu. Oh,
1: betul sekali.
0: Okay, baik.
1: Paling yang Dina saja yang tahu.
0: Yoi.
1: Terima kasih.
0: Tetap semangat. Menyala kakakku ya. Iya, Kakak Afe bercanda terus ya, tapi tidak apa-apa. Namanya juga kita bestie di udara, sahabatan terus di udara ya. Oke, di jam telepon di 536386. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang Kakak Yus.
2: Iya.
0: Mm-mm. Ini posisi lagi di mana? Lagi OTW atau lagi di rumah?
2: Lagi OTW Mbak.
0: Habis kedengaran kayak bunyi arus lalu lintas begitu. Oke, Kakak Yus, lagunya apa?
2: Dari Paramita,
0: Untukmu Segalanya.
2: Iya.
0: Oke, baik, kita satu frekuensi.
2: Wah, makasih ya.
0: Terima kasih. Ini lagu favoritnya Mbak Dea zaman dulu sampai sekarang ya. Kemudian satu penelpon lagi yang mau bergabung, tiga penelpon. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang. Masih rame kah di situ?
3: Masih.
0: Oke, Sasu bilang pasti sampai sore. Betaria Sonata, Kau Untuk Siapa? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tiga penelpon, kami tahan dulu untuk tiga lagu yang sudah siap diputarkan. Spesial untuk semua pendengar pencinta Topi Asli.

0: Saudara pendengar Topi Asli masih tetap setia menemani Anda. Dan waktu sudah terlewati 22 menit dari pukul 14 siang. Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dalam Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Saya buka kembali line telepon di 536386. Buat yang baru saja bergabung, lagu-lagu kita ada Dewi Yul dengan Saling Percaya, Iwan Fals dengan Entah, Kekasih Buat Kekasihku dari Ribas, Bunga di Tepi Jalan dari Kus Plus, Api Asmara, Rin Jemain, Jomlo Sementara dari Omlet, Bunga Terakhir dari Romeo, Ingin Dekat Denganmu dari Meriam Belina, Dua Sejoli dari Titi Puspa, Menjaring Matahari Ebit GAD, Java Jaif dengan Beri Aku Cinta Tak Selalu Memiliki dari Liodra. Silakan pendengar di 536386 Topi Asli. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Avianto.
1: Meriam Belina.
0: Meriam?
1: Belina.
0: Belina.
1: Ya.
0: Ingin Dekat Denganmu. Oke, baik, terima kasih.
2: Ku bertanya pada
0: menunggu untuk penelpon kedua, untuk requestan kedua. Halo, selamat siang.
3: Topi Asli, siang Kak Dea.
0: Selamat siang, Cecil. Silakan.
3: Lagunya Ribas.
0: Ribas? Oke.
3: Okay. Kekasih Buat Kekasihku.
0: Yo,
3: thank you.
0: Thank you juga. Satu penelpon lagi. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Yo.
4: Ini dengan di seputaran Hamadi.
0: Dari seputaran Hamadi siapa nih?
4: Dengan Elon.
0: Oh, Kakak Elon. Oke. Okay. Kak, lagunya apa nih, Elon?
4: Kalau lagu yang terakhir apa? Yang terakhir tadi.
0: Tak Selalu Memiliki Liodra.
4: Lewat terakhir, Kak.
0: Bukan Liodra, penyanyi perempuan, Kakak. Lola Draco, Tidak Ada Pilihannya.
4: Ebit
0: GAD, Menjaring Matahari.
4: Iya,
0: oke, okay, iya. Ditunggu. Terima kasih kembali sudah bergabung buat yang masuk jalur kita dalam Topi Asli. Tiga lagu sudah terpilihkan, saudara pendengar. Langsung saja kita mainkan untuk pilihan-pilihan lagunya yang sudah terseleksi tadi, ya. Menemani kebersamaan kita dalam Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

0: Saudara pendengar, karya dari EBIT GAD cocok dengan situasi dan kondisi kita di siang hari ini, menjaring matahari. Mudah-mudahan saja dengan panasnya matahari siang, tetapi kita bisa menyulapnya menjadi tidak begitu membuat kita gelisah karena panasnya, ya. Dan menjaring matahari, karya dari Abid Ghofar bin Abu Jafar atau Ebit GAD, yang bisa membuat situasi kita menjadi adem ayem saja, tergantung bagaimana kita menikmati suasana siang ini dengan senyaman-nyaman mungkin, ya. Oke, pendengar di ujung telepon di 536386 yang mau bergabung, lagunya masih ada Entah, ya, dari Iwan Fals, Bunga di Tepi Jalan Kusplu, Saling Percaya dari Dewi Yul, Api Asmara Rin Jamain, kemudian ada Romeo dengan Bunga Terakhir, Dua Sejoli dari Titik Puspa, Berikan Aku Cinta Java Jive, Tak Selamanya Memiliki dari Liodra. Silakan di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Selamat. Bunda Ima menyapa.
0: Iya, Bunda Ima menyapa. Silakan, Bunda. Lagunya apa?
1: Lagu apa yang disiapkan siang ini?
0: Ada Iwan Fals, ada Kus Plus, ada Dewi Yul, Rin Jamal.
1: Dewi Yul judulnya apa?
0: Saling deh? Percaya.
1: Saling percaya.
0: Iya.
1: Itu yang kita perlukan, itu saling
0: yang
1: percaya.
0: Yang diperlukan, betul.
1: Kalau
0: sekali
1: tidak percaya, tidak saling percaya, aduh.
0: Mm-mm. Bikin
1: tidak baik lagi.
0: Bikin hubungan jadi berantakan.
1: Ya, jadi retak sudah, jadi kalau retak. Tidak saling percaya.
0: Betul sekali.
1: Ada Dea yang tadi kah?
0: Betul. Aku masih di sini sampai jam 6 sore, Bunda Ima.
1: Ya, salam buat kami Ngusiat Japura. Mm-mm. Ada Bang Kevin, ada Dek Diren, dan semua teman-temannya yang sudah gabung maupun yang belum. Mm-mm. Selamat siang saja, salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Okay.
1: Buat Adek Dea, terima kasih. Semoga kita saling percaya, ya, Adek
0: Dea.
1: Iya,
0: siap, saling percaya. Dada, Bunda
1: sayang.
0: Ima. Dadah, Bunda sayang. Sudah bergabung bersama kita langsung dari Maumere. Saya terima di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Topi asli, selamat siang menjelang sore, Mbak Ida.
0: Iya, topi asli. Selamat siang menjelang sore.
2: Iyo, itu.
0: Apa tuh?
2: Saya tunggu-tunggu lagi itu baby.
0: Baby.
2: Romeo.
0: Awesome. Baby, betul.
2: Iyo, baby disini, Romeo tuh.
0: Iyo, di sini tulisannya cuma Romeo kakak. Babynya ya, dari itu. Mana?
2: Itu saja punya nama sambungan pertama. Bunga terakhir, lagunya enak jadi.
0: Oke, baik. Walaupun sedih tapi lagunya enak.
2: Oke, Weda, terima kasih.
0: Selamat. Udah makan belum? Udah jam 2.
2: Oh iya.
0: Udah.
2: Tadi mau info, sudah makan tadi.
0: Oh, oke, hormat.
2: Iya, luar biasa. Terima kasih. Mbak.
0: Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Kakak Ivan. Sudah bergabung bersama kita. Satu lagi yang mau bergabung bersama kami di Topi Asli. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang juga.
3: Iya.
0: Kus Plus?
3: Iya, Kus Plus.
0: Oke, baik. Bunga di Tepi Jalan, Kakakku Cinta. Itu aja.
3: Jadi.
0: Oke, baik, sip.
3: Makasih.
0: Terima kasih juga Kakak Ape yang sudah bergabung dari Pasifik Indah. Baik, pendengar, tiga lagu sudah siap diputarkan dalam Topi Asli.

Oke, sedang dengar Bunga di Tepi Jalan, satu tembang, kelihatannya tembang terakhir ya, untuk tiga lagu terakhir yang sudah kami siapkan sesuai dengan permintaan Anda. Dan pendengar, kita akan jelang pukul 14:52 saat ini, 8 menit ke depan kita akan simak warta berita bersama Lintas Tanah Papua. Dan dari meja siar juga saya menyapa untuk Bung Ishak yang lagi berkendara. Ini arah-arah mana nih aktivitas KPU, apakah masih berjalan dengan baik ya? Semoga saja ya masih berjalan dengan baik untuk seluruh keluarga besar KPU Kota Jayapura, provinsi juga deh ya, kabupaten juga. Untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati saja perjalanan. Untuk yang lagi OTW sambil memonitor siaran kami, kemudian juga untuk Anda yang saat ini tengah bersantai sambil bertugas ya, tetap fokus ya, tetap semangat, dan semoga sukses di hari ini bisa Anda raih. Tapi kelihatannya hari ini adalah hari terakhir ya, karena besok adalah hari Jumat, hari di mana kita akan melaksanakan WFH bagi yang tidak ngantor. Tapi untuk kami yang operasional tetap jalan ya, terutama besok pagi saya akan menemani Anda. Oke pendengar, kita akan fokus pada warta berita Lintas Tanah Papua tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan kami ingatkan juga untuk malam hari nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya akan hadir juga dengan warta berita Gema Papua yang disiarkan secara live bersama Korwil 1 Papua, meliputi Wamena, Nabire, Serui, Bovendigul, Merauke, dan dirilai oleh stasiun produksi Sekorwil 1 Papua. Oke, pendengar, kita akan jelang warta berita Lintas Tanah Papua. Anda bisa simak lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official dan lewat RRI pada frekuensi kesayangan Anda.

0: Selamat sore, saudara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya DPR Papua tetapkan perubahan APBD 2026 defisit sebesar Rp592 miliar rupiah. BPBD Papua dorong setiap kabupaten dan kota miliki gudang logistik bencana. Itulah dua topik utama yang mewarnai Warta Berita untuk sore hari ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, DPR Papua menyetujui dan menetapkan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Perubahan APBD tersebut mencatat adanya defisit sebesar Rp592,88 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Papua Selasa malam. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua meningkat menjadi Rp2,46 triliun, sedangkan belanja daerah menjadi Rp3 triliun. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ditegaskan juga komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2: Pemerintah sependapat dengan DPR Papua bahwa perubahan APBD 2026 menunjukkan tantangan bisa. Walaupun pendapatan meningkat, pemerintah akan terus memperkuat intensifikasi pajak, perbaikan sistem pungutan, dan optimalisasi prioritas serta pemanfaatan aset daerah. Dalam belanja daerah, pemerintah berkomitmen untuk menjaga efisiensi, memperhatikan sisa waktu pelaksanaan di akhir tahun anggaran, serta memastikan manfaat belanja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Setelah perubahan defisit meningkat menjadi sebesar Rp592 miliar. Defisit ini sebelumnya akan ditutupi melalui kebijakan pembiayaan daerah.
1: Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai mengatakan persetujuan materi raperdasi tersebut lantaran perubahan APBD merupakan tahapan sistem pengelolaan keuangan untuk penata usahaan keuangan daerah secara optimal, transparan, dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menyetujui materi rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua. Rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari terhitung sejak persetujuan antara Gubernur Papua dan DPR Papua untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ini kepentingan umum perubahan APBD, perubahan KUA dan perubahan UKS dan RPJMD Provinsi Papua.
1: Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan tersebut, APBD Papua mencatat defisit sebesar Rp592,8 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah. Nyalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua menerima bantuan sebesar 2 miliar dan program bedah rumah 200 unit rumah dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diberikan melalui program apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Bats 2 Regional Papua. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menerima bantuan itu dalam kegiatan di Jakarta. Bantuan 2 miliar diberikan untuk kategori akses penduduk ke layanan pendidikan, sementara 250 unit bantuan bedah rumah diberikan untuk kategori implementasi program 3 juta rumah. Program apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam 4 kategori pembangunan. Saudara, pelatihan manajemen pergudangan penanggulangan bencana Provinsi Papua resmi ditutup pada hari Rabu 30 September 2026. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya mendorong setiap kabupaten dan kota di Papua memiliki gudang logistik khusus penanggulangan bencana. Kita simak laporan Lina Umasugi.
4: Pelatihan Manajemen Pergudangan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua yang berlangsung 3 hari di Kota Jayapura resmi ditutup oleh Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo. Kepala BPBD Papua Robert Awi mengatakan hasil pelatihan akan ditindaklanjuti dengan mendorong seluruh kepala daerah di Papua menyiapkan gudang khusus untuk kebutuhan penanggulangan bencana.
5: Kabupaten Jayapura, Sarmi, serta Mamparamoraya memiliki pemahaman yang baru bagaimana mereka membangun dan mengembangkan sistem pergudangan mereka yang nantinya dapat membantu mereka dalam mengelola bencana yang terjadi di daerah masing-masing.
4: Menurut Robert, keberadaan gudang logistik di setiap kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Gudang tersebut diharapkan dibangun dengan ukuran dan standar yang sesuai sehingga dapat menjadi tempat penyimpanan logistik yang siap digunakan ketika terjadi bencana.
5: Yang pertama, kami mendorong semua kabupaten kota BPBD itu wajib harus punya gudang dengan ukuran yang standar SNI. Kami berharap keberadaan gudang di tiap kabupaten kota nantinya menjadi modal dasar dalam pengelolaan bencana di masing-masing daerah.
4: Sementara itu, Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo berharap pelatihan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan kapasitas petugas BPBD diperlukan agar pengelolaan penanggulangan bencana di daerah semakin baik.
6: Oleh sebab itu, pelatihan seperti ini harapan kami terus depan jalan. Kita tidak tahu bencana ini akan kapan tiba, dan tidak tahu. Bisa saja terjadi suatu hari ini, kita mungkin baik-baik, besok kejadian itu tidak tahu. Ini semua dalam rangkaian.
4: Pelatihan ini diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan petugas, tetapi juga mendorong kesiapan sarana dan logistik penanggulangan bencana di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada 2 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dengan total kerugian negara senilai 11 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada 2 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang bersumber dari anggaran tahun 2023. 2 proyek itu masuk dalam penyidikan, yakni pembangunan jalan ruas Dema Vevero dengan nilai kontrak senilai 5,86 miliar dan pembangunan jalan di Kampung Wanggemalo dan Distrik Firiwage dengan nilai kontrak senilai 6,27 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Muhammad Rizal didampingi kasih penuntutan Alfius Sombo yang berlangsung Rabu kemarin. Dikatakan penyidik telah menerima hasil uji laboratorium sampel pekerjaan fisik di lokasi meliputi pengukuran badan jalan, mencocokkan pekerjaan terpasang dengan kontrak hingga pengambilan sampel timbunan untuk diuji kualitasnya.
7: Bahwa dalam proses penyidikan perkara pembangunan jalan ruas Dema Vevero dan jalan Distrik Kombai, Kampung Manggalemo, Distrik Firiwage, Kampung Firiwage, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Bahwa anggaran pembangunan jalan ruas Dema Vevero sesuai kontrak pekerjaan sebesar 5.866.911.000 rupiah untuk pekerjaan jalan Distrik Kombai Firiwage dan Distrik Kombai Firiwage sesuai kontrak pekerjaan sebesar 6 miliar 273 juta 69 ribu Rp453.76. Bahwa Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Selain itu, guna menindaklanjuti temuan laboratorium tersebut, penyidik agendakan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi ahli dari dua proyek tersebut dalam pekan ini untuk penghitungan kerugian keuangan negara serta regulasi pengadaan barang dan jasa maupun menyita sejumlah dokumen dan barang bukti pendukung lainnya.
7: Tim penyidik Kejati Papua telah menerima hasil sampel dari timbunan pilihan badan jalan sebagaimana yang telah diuji oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR PKP Provinsi Papua. Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli konstruksi untuk menjelaskan terkait hasil pemeriksaan lapangan dan hasil uji lab terhadap timbunan pilihan badan jalan tersebut. Serta penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan ahli dalam minggu ini, yaitu ahli BPKP terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dan ahli LKPP terkait pengadaan barang dan jasa. Tim penyidik juga hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 22 orang, diantaranya yaitu tim POPJA, PPTK, PPK, PA, BUD, KBUD, konsultan pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak, dan kasubag program Badan Dinas PUPR Kabupaten Mafindigul.
1: Lebih lanjut dikatakan dalam penyidikan perkara ini didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 11 September 2026 di mana Kejati Papua menegaskan komitmen untuk terus menuntaskan penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan tengah Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official. Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura memperkuat pemahaman hukum bagi aparatur kampung dan kelurahan. Kegiatan ini diarahkan untuk mencegah persoalan hukum, terutama dalam pengelolaan dana desa. Berikut laporan Lina Umasugi.
4: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura menggelar penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan kampung dan kelurahan yang berlangsung di Kota Jayapura, Rabu.

0: tidak keliru dalam mengambil keputusan administrasi, banyak masalah terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurang pemahaman terhadap aturan.
1: Evart mengatakan persoalan hukum tidak selalu muncul karena adanya niat buruk, tetapi juga dapat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan. Karena itu aparatur kampung diminta tidak ragu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Sanburan Faujar Rivaldi mengingatkan bahwa dana desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
2: Dana kampung atau dana desa itu bukanlah milik pribadi kepala kampung, bukan milik perangkat kampung, dan bukan pula milik kelompok tertentu. Dana desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasinya, penggunaannya maupun manfaatnya bagi masyarakat.
1: Sanburan menekankan setiap penggunaan dana desa harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, sesuai peruntukan, dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur kampung juga diingatkan menghindari kegiatan fiktif, konflik kepentingan, serta menandatangani dokumen yang tidak benar. Lina Umasugi melaporkan.
3: Saudara, menjelang genap satu tahun kepemimpinannya, Gubernur Papua Matius Devakiri menemui Uskup Jayapura Januarius Yo di Katedral Kristus Raja. Pertemuan tersebut membahas berbagai masukan terkait kehidupan masyarakat dan kebutuhan rumah ibadah di Papua. Fakiri mengatakan, masukan Uskup Jayapura akan menjadi catatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Ia juga menyebutkan pemerintah akan melihat kondisi sejumlah rumah ibadah termasuk gereja Katolik di Sentani dan Kerom. Fakiri mengakui kunjungan ke Katedral Kristus Raja memiliki makna khusus karena perjalanan hidupnya terkait lingkungan pendidikan Katolik. Saudara, batik Paniai tampil dalam side event Milan Fashion Week 2026 yang digelar di San Barnaba, Milan, Italia baru-baru ini. Sebanyak 15 pasang busana rancangan desainer Indonesia Indah Dari menampilkan motif batik khas Paniai di hadapan pengunjung internasional. Koleksi tersebut mengangkat kekayaan visual dari tanah Papua melalui olahan busana elegan dengan sentuhan konten Korea. Motif batik Paniai menjadi identitas utama koleksi dan memperkenalkan karakter budaya Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah kepada publik Eropa. Indah Dari mengatakan batik Paniai memiliki daya tarik kuat karena corak dan karakter motifnya menawarkan pengalaman visual yang berbeda bagi masyarakat internasional. Penampilan batik Papua di Milan Fashion Week 2026 menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Paniai melalui bahasa fashion sekaligus membuka peluang pengembangan produk kreatif berbasis budaya daerah. Kehadiran batik Paniai dalam peragaan tersebut juga didukung oleh Jenny Karai, influencer asal Tanah Papua yang menjadi representasi Kabupaten Paniai. Ia memandang penampilan batik Paniai di panggung internasional sebagai bagian dari diplomasi budaya yang memperlihatkan potensi tanah Papua di tingkat global. Sementara itu Bupati Paniai Yampit Nawipa memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan dan promosi batik Paniai. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan untuk mendorong ekonomi daerah agar mampu bersaing di pasar internasional, khususnya pada sektor fashion dan industri kreatif. Pengembangan batik Paniai diharapkan dapat memperkuat identitas daerah, membuka peluang kerjasama dengan pelaku industri fashion, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat Paniai. Dan saudara pendengar, sekian warta berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami.

di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Aduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pengantin dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program 1. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Kita menuju ke pukul 17 sore, pendengar. Masih bersama kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga ada Bung Okto. Kami masih tetap setia, nanti pada pukul 17 kita akan ikuti Beranda Asta Cipta Berjaringan tentang pencegahan kekerasan seksual yang akan dirilai dari RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Siboga, dan RRI Cirebon.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara, dalam aktivitas sore ini ada aktivitas-aktivitas yang sedang Anda kerjakan, ya, kesibukan baik itu menata rumah, baik itu membersihkan halaman sekitar kediaman Anda, bahkan juga untuk Anda yang saat ini tengah kembali membersihkan kendaraan pribadi Anda yang sudah Anda gunakan selama seharian, dan Anda ingin kendaraan kesayangan Anda selalu tampil bersih dan membanggakan Anda. Ketika kita menyayangi koleksi atau barang kesayangan kita, maka barang tersebut, ya, tentunya akan begitu mendukung setiap aktivitas kita dengan tidak sering rusak, ya, tidak sering macet, kemudian memberikan rasa nyaman ketika kita berada di dalamnya, ya. Dan semuanya itu harus kita jaga seperti kita menjaga diri kita sendiri.

0: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Desi, dengar sayang. Biar mama mau pergi. Biarkan dia pergi.
5: Tidak, Papa. Mama tidak boleh pergi.
6: Jangan biarkan konflik dalam rumah tangga menghancurkan perasaan dan masa depan buah hati kita.

sore-sore goreng pisang atau sore-sore menikmati jagung bakar ya, atau sore-sore menikmati teh panas, kopi panas, itu yang bisa kita gambarkan betapa kita bahagia ketika suasana itu akan ada terus dalam setiap aktivitas kita. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati indahnya kebersamaan kita yang masih terus berlanjut, dan Radio Republik Indonesia Jayapura masih tetap setia untuk menemani Anda dengan satu tembang yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dari Dul Sumbang dan Nini Karlina dengan Malioboro. Oke, pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan dengan topik pencegahan kekerasan seksual yang akan kami relay kolaborasi antara RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Sibolga dan Cirebon, bagaimana mereka menghadapi kekerasan seksual dan untuk pencegahannya juga menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kekerasan seksual. Oke, pendengar, sampai jelang pukul 18 saya masih tetap setia. Nanti selepas Beranda Asta Cita saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena akan digantikan oleh rekan saya Agus Setiawan yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dream.

Kita masih libur dengan tembang yang menghangatkan suasana sore hari Anda. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang ya. Tapi gajah gak bisa sembunyi di balik batu, karena sesembunyi apapun juga tetap badannya kelihatan, saking gedenya ya. Oke, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Sudah pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menikmati suasana sore dan kami masih menantikan untuk hadirnya Beranda Astacita Nusantara. Siaran berjaringan pencegahan kekerasan seksual yang akan kami hadirkan dari Pro 1 Jakarta. Dan dari Pro 1 Jakarta sebagai host akan menghubungkan ke RRI Bandung, RRI Bovendigul, Sibolga dan juga RRI Cirebon. Dan kita akan ikuti sampai jelang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur. Kalau kumandang azan maghrib tidak sempat kami hadirkan karena siaran berjaringan, kami informasikan saja pada pukul 17.34 menit bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib penanda waktu menunaikan ibadah sholat maghrib. Baik pendengar, kita akan menuju ke Pro 1 Jakarta dalam Beranda Astacita Nusantara.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, kami sudah terhubung bersama Dede Firdaus dari Pro 1 Jakarta untuk menyiarkan Beranda Asta Cita Nusantara dengan topik yaitu pencegahan kekerasan seksual dari RRI Bandung, Bovendigo, RRI Sibolga dan juga RRI Cirebon. Kita simak sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Betapa murahnya kau buat hati merana.
2: RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun

0: membiarkan, ah nggak usah lapor, meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban, sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban, apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
0: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu, si anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu.

0: Itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
0: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
2: Terus selain jadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
0: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan fair attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
1: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya. Begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harus. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bu Vendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bu Vendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bu Vendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Okay. Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bu Vendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bu Vendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bo Vendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bo Vendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya, gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih, mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Hmm. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar. Ya.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
3: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua, oh ya, iya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada
3: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, kok menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Wiu-wiu, cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut, itu kan bisa jadi, wah, apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah, itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami selepas Beranda Astacita berjaringan dan sudah dipandu oleh Dede Firdaus dari RRI Jakarta dan beberapa program yang mengangkat topik pencegahan kekerasan seksual dari RRI Bandung terkait dengan tema Berani Bicara Wujudkan Ruang Anak bagi Ruang Aman bagi Anak. Kemudian dari RRI Bovendigul yang mengangkat tema kekerasan seksual kepada anak, dan RRI Sibolga membangun kesadaran bersama cegah kekerasan seksual, dan terakhir dari RRI Cirebon Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama. Oke, saudara pendengar, kami juga informasikan bahwa tadi azan maghrib sudah berkumandang pada pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur, dan dengan demikian keseluruhan program acara di day part kedua dari pukul 11 siang sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur telah kami persembahkan untuk Anda. Saya Ida Sesilawati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita yang sudah terjalin dari siang tadi sampai saat ini pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan besok pagi jam 5 pagi saya akan menemani Anda. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, demikian juga kami dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Saya pamit, ada rekan Agus yang akan menemani kebersamaan kita sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.

Iya, selamat malam pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gustawan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura malam untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Tak terasa pendengar kita di tanggal baru nih ya. Ya, tanggal yang dinanti-nantikan untuk setiap orang, apalagi para pekerja ini ya. Ya, selamat menikmati suasana santai, suasana penuh bahagia untuk Anda semuanya yang saat ini tengah berkumpul bersama keluarga tercinta. Apa kabar semuanya? Semoga damai sukacita terus hadir menyertai di dalam kebersamaan Anda dengan keluarga. Dan di malam seperti ini biasanya memang waktu berkumpul semuanya. Dan untuk Anda yang masih mobile dalam perjalanan mungkin ya tetap fokus berkendara ya, karena ada keluarga yang menantikan menunggu Anda untuk bisa bersama-sama. Dan pendengar siaran Pro Satu RRI Jayapura hadir tentunya juga untuk Anda dengan beberapa pesan-pesan yang tentunya akan menemani Anda di ruang layanan masyarakat hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur nantinya. Dan terima kasih pastinya menjadikan siaran kami sebagai media yang bermanfaat untuk kebersamaan ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir mengudara untuk Anda.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, kami akan menyampaikan satu informasi duka. Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk informasi duka yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Pendengar, satu informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda, pendengar, dari keluarga almarhum Matheus Indey, alamat Ardipura 3 Jayapura, yang ditujukan kepada keluarga besar, keluarga Soumilena Indey dan rumpun keluarga di mana saja berada. Dan selanjutnya untuk keluarga besar Jakari Milena, keluarga besar Suwai di Kampung Tabdanusu, keluarga besar Soronto di Kampung Amai, keluarga besar Indey di Dormena, cucu Mesak Indey di Kalimantan, cucu Israel di Salatiga, cucu Riki Rumpampono di Sorong, keluarga Indey di Kabupaten Kerom Sarmi Membramo. Isi berita duka ini, telah meninggal mama terkasih Mama Aksamina Soumilena, istri dari almarhum Bapak Matheus Indey, pada hari Rabu 30 September 2026 pukul 15.26 waktu Indonesia Timur di rumah Polimak 3. Rencana pemakaman, pendengar, pada hari Jumat 2 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Pasir 2 Jayapura. Itulah informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka, bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Waktunya kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu kawan.
1: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
2: PM25 apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no.
2: Terus PM25 itu berasal dari mana kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh begitu ya.
1: Ji kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubur tubuh ke apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.
5: I will survive.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan dapat meneguhkan komitmen kita agar lebih mendalami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tak butuh diucapkan kelima butirnya, namun ia butuh diamalkan dalam kehidupan nyata. Pancasila lahir menjadi simbol negara Indonesia sebagai perwujudan dari keberagaman yang ada. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kitong sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Utama Gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, Pengarus Utama Gender.
1: Di Pro

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita Gema Papua Korwil 1 yang akan disiarkan oleh RRI Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, Kejati Papua usut dugaan korupsi dua proyek jalan di Bovendigul, Lembaga Masyarakat Adat Jayawijaya sosialisasikan peradilan dan sanksi hukum adat Hubula. Selain dua topik tersebut, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dengan total kerugian negara senilai 11 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang bersumber dari anggaran tahun 2023. Dua proyek itu masuk dalam penyidikan, yakni pembangunan jalan ruas Dema Vevero dengan nilai kontrak senilai 5,86 miliar dan pembangunan jalan di kampung Wanggemalo dan distrik Firiwage dengan nilai kontrak senilai 6,27 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Muhammad Rizal didampingi kasih penuntutan Alfius Sombo yang berlangsung Rabu kemarin. Dikatakan penyidik telah menerima hasil uji laboratorium sampel pekerjaan fisik di lokasi meliputi pengukuran badan jalan, mencocokkan pekerjaan terpasang dengan kontrak hingga pengambilan sampel timbunan untuk diuji kualitasnya.
3: Bahwa dalam proses penyidikan perkara pembangunan jalan ruas Dema Vevero dan jalan Distrik Kombai, Kampung Manggalemo, Distrik Firiwage, Kampung Firiwage, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Bahwa anggaran pembangunan jalan ruas Dema Vevero sesuai kontrak pekerjaan sebesar 5.866.911.000 rupiah untuk pekerjaan jalan Distrik Kombai Firiwage dan Distrik Kombai Firiwage sesuai kontrak pekerjaan sebesar 6.273.069.453.76 rupiah. Bahwa Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Selain itu, guna menindaklanjuti temuan laboratorium tersebut, penyidik agendakan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi ahli dari dua proyek tersebut dalam pekan ini untuk penghitungan kerugian keuangan negara serta regulasi pengadaan barang dan jasa maupun menyita sejumlah dokumen dan barang bukti pendukung lainnya.
3: Tim penyidik Kejati Papua telah menerima hasil sampel dari timbunan pilihan badan jalan sebagaimana yang telah diuji oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR PKP Provinsi Papua. Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli konstruksi untuk menjelaskan terkait hasil pemeriksaan lapangan dan hasil uji lab terhadap timbunan pilihan badan jalan tersebut. Serta penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan ahli dalam minggu ini, yaitu ahli BPKP terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dan ahli LKPP terkait pengadaan barang dan jasa. Tim penyidik juga hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 22 orang, diantaranya yaitu tim POKJA, PPTK, PPK, PA, BUD, KBUD, konsultan pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak dan kasubag program pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul.
2: Lebih lanjut dikatakan dalam penyidikan perkara ini didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 11 September 2026 di mana Kejati Papua menegaskan komitmen untuk terus menuntaskan penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Gerakan percepatan tanam padi PMAAS resmi dibuka dengan target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
4: Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya gerakan percepatan tanam padi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS menuju target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian berlokasi di SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Rabu 30 September 2026. Program percepatan tanam padi PMAAS mencakup lahan seluas 600 hektar dengan pembagian 100 hektar di Kabupaten Mimika dan 500 hektar di Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari pada kesempatan itu mengatakan, gerakan percepatan tanam ini menjadi langkah penting dalam mengembangkan pertanian yang lebih modern, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, pengembangan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas lahan, tetapi juga perlu didukung dengan teknologi, pengelolaan lahan yang baik, serta keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus memberikan dukungan terhadap program pertanian yang dapat meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
5: Syukur punya menteri yang sehebat Pak AAS ini, Pak Amran ini, karena selama beliau memimpin memang pertanian kita di Indonesia luar biasa. Sekarang ada lagi pertanian modern. Harapan kita bahwa dengan ada pertanian modern bahwa tingkat produktivitas, kemudian tingkat penghasilan nanti, kejahteraan masyarakat petani itu lebih tinggi. Kita selama ini kan punya pola pikir kalau dia jarang-jarang itu hasilnya kurang bagus. Tapi ternyata dengan pertanian modern ini justru dibuat jaraknya dekat-dekat. Dan ini lebih menghemat kita punya lahan. Lahan yang kemarin mungkin paling bisa berapa pohon, tapi dengan adanya pertanian modern ini, dia lebih banyak lagi. Dan demikian hasil lebih banyak, produktivitas lebih meningkat. Tentunya kita menyambut baik, saya selaku Wakil Bupati Nabire, maupun Pak Bupati Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire menyambut baik program ini, karena kita Nabire dapat 500 hektar. Semoga ke depan petani kita lebih sejahtera. Dengan demikian, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bismillahirrahmanirrahim, saya Wakil Bupati Nabire mewakili Bupati, Pemerintah Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dengan ini secara resmi membuka kick off gerakan percepatan tanam padi PMAAS ya, AAS yang dilaksanakan di SP 1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire secara resmi.
4: Gerakan percepatan tanam ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi lahan pertanian yang tersedia di Nabire, bahkan Papua Tengah. Pemerintah berharap pelaksanaan program PMAAS dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga hasil produksi padi di Papua Tengah, khususnya di Nabire, semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Saudara, dari Nabire kita menuju ke wilayah pegunungan. Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sosialisasikan peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Hubula Kabupaten Jayawijaya. Berikut laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
6: Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan melakukan sosialisasi peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Tuhbu Lama di Kabupaten Jayawijaya. Sosialisasi dilakukan 2 hari, yaitu tanggal 28 dan 29 September 2026 di Aula Kantor LMA Jayawijaya dengan menghadirkan LMA dari 40 distrik Jayawijaya, perwakilan Pemda, kepolisian, perwakilan dari Kodim 1702 Jayawijaya dan para kepala distrik serta sejumlah tokoh adat di Jayawijaya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jayawijaya Herman Doga mengatakan, salah satu tujuan dibuatnya hukum dan sanksi adat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat adat di Jayawijaya, yang mana selama ini hukum adat belum diatur sehingga banyak persoalan sosial yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu, terutama tentang sanksi adat, sehingga LMA segera mengatur regulasi adat tersebut secara tertulis.
7: Tentang peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya tentang peradilan adat. Itu nomor 12 peradilan adat di Kabupaten Jayawijaya. Dia punya turunannya, dia punya lampiran keputusan itu tentang sanksi-sanksi denda adat di Kabupaten Jayawijaya kepada. Maka hari ini saya buka kegiatan sosialisasi beda buku peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat ini. Beda buku kemudian akan perbanyakan buku ini bagikan ke seluruh 40 distrik 328 kampung. Kemudian juga 7 kabupaten.
6: Ketua LMA Herman Doga juga menyebutkan peraturan peradilan hukum adat yang dibuat merupakan yang pertama kalinya di Papua Pegunungan yang nantinya akan mengatur tentang manusia secara individu maupun kelompok. Ia mengatakan hukum yang dibuatnya merupakan turunan sejak moyang yang diturunkan secara lisan, kemudian LMA menuangkannya secara tertulis. Lebih lanjut Herman Doga mengatakan setelah pembahasan dan penetapan, selanjutnya draft tersebut akan diserahkan kepada DPRK Jayawijaya untuk disahkan ke dalam peraturan daerah atau perda hukum adat yang sebelumnya pernah disahkan oleh DPRK Jayawijaya. Roni Hisage melaporkan.
1: Saudara, Warta Berita Gema Papua sedang disiarkan langsung dari RRI Jayapura Korwila 1 Papua. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Program ini disebut turut meningkatkan semangat siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Berikut laporan Agustina Yuniarsih dari RRI Bovendigul.
8: Program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah dinilai sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan langsung penanggung jawab perwakilan guru SMP Negeri 1 Tanah Merah Kustiningsi. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas berjalannya program MBG ini. Menurutnya, kehadiran MBG membawa perubahan positif di kalangan peserta didik SMP Negeri 1 Tanah Merah. Karena MBG ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Sebab dengan adanya MBG, siswa-siswi sekarang lebih rajin belajar dan lebih tekun datang ke sekolah. Berharap program MBG ini terus berlanjut ke depannya. Selain itu, sebagai penanggung jawab, ia juga melaporkan jumlah siswa-siswi yang menerima MBG di sekolahnya, yakni 960 siswa, 63 orang guru, 7 orang tenaga kependidikan, serta 3 orang tenaga perpustakaan turut merasakan

0: Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
1: Sementara itu, Anissa Alia Ramadhani selaku anggota OSIS menyampaikan bahwa program ini menjadi penyemangat bagi para siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Untuk itu, sebagai pelajar di SMP Negeri 1 Tanah Merah, sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Sebab dengan adanya program ini membuat mereka lebih bersemangat dan lebih rajin datang ke sekolah. Karena sebagian dari mereka tidak memiliki uang jajan dan dengan adanya program ini bisa mendapatkan makanan bergizi di sekolah.
2: Selaku anggota OSIS, kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
1: Berharap program yang sangat membantu kebutuhan gizi dan semangat belajar siswa ini dapat terus berjalan demi masa depan anak-anak. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Saudara dan pemirsa, masih terkait dengan MBG, di mana program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat besar bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga mendukung kelancaran proses belajar, terutama bagi siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
4: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang dinilai memberikan dampak positif bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebanyak 965 siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui menjadi penerima manfaat program tersebut. Program MBG yang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun di sekolah itu dinilai sangat membantu, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi perekonomian terbatas. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Serui Didin Werimona MPD mengatakan program makan bergizi gratis sejauh ini memberikan dampak positif bagi para siswa. Menurutnya, kehadiran program MBG sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
5: Saat ini jumlah pemanfaat MBG di SMA Negeri 2 Serui sebanyak 965, dan itu diantar setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kami merasakan bahwa semuanya ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu karena ya selama ini siswa sudah mereka ikut belajar dengan lancar tanpa ada yang mengeluh mungkin karena lapar dan sebagainya, tapi karena ada MBG siswa semua betah di sekolah ya. Dari mereka pembelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir semuanya berjalan dengan lancar.
4: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Serui, Sefnat Metu G. Aruri, mengatakan program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolahnya. Manfaat program MBG tersebut dirasakan secara langsung oleh para siswa, termasuk teman-temannya yang memiliki keterbatasan ekonomi.
6: Bagaimana manfaat MBG itu bagi SMA Negeri 2 sendiri? Saya sendiri sebagai Ketua OSIS, saya merasa sangat bermanfaat. Bermanfaat dalam hal apa? Yang pertama, sangat bermanfaat bagi kami siswa-siswi. Yang pertama adalah ya bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi kan mereka bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu.
4: Ia berharap program tersebut tetap dipertahankan karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
3: Dan saudara, masyarakat pelanggan air bersih PDAM Biak yang menunggak diharapkan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan tunggakan sehingga tidak menghambat operasional perusahaan. Kita simak laporan Roni Lololuan dari RRI Biak.
7: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, mengemukakan

0: Tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini termasuk masalah piutang yang mencapai 27 miliar rupiah dari 8.000 pelanggan air bersih yang aktif di Biak Numfor. Dikatakan jumlah pelanggan aktif kini kusut dari 12.000 menjadi 8.000 pelanggan terakumulasi sejak masa transisi kepemimpinan lama hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pelanggan dan mitra kerja. Selain piutang, pelayanan PDAM juga terkendala akibat perawatan jaringan PLN selama hampir satu bulan yang berdampak pada jadwal distribusi air bersih dari kota hingga ke pelosok. Selaku Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makukar berharap pelanggan air bersih tidak kecewa dan berjanji akan melayani sebaik mungkin setelah jadwal PLN kembali normal seperti biasanya. Untuk mengatasi tunggakan pelanggan air bersih, PDAM Biak Numfor terus berupaya menawarkan program reduksi cicilan untuk meringankan beban pelanggan disesuaikan dengan sistem aplikasi pembayaran yang telah diluncurkan sejak 20 Januari 2026.
1: Sanksi-sanksi yang kami akan berikan kepada pelanggan-pelanggan yang selama ini menunggakannya pasti 1-2-3 bulan kami akan ambil tindakan, karena itu sudah menjadi suatu perjanjian lewat kami dengan pelanggan bahwasanya lewat dari 1-2-3 bulan tetap kami adakan pemutusan jaringan, karena itu sudah perjanjian kerja antara mereka dengan kami. Sehingga kami tetap ke depannya ambil ketegasan bahwasanya 1-2-3 bulan menunggu kami akan adakan pemutusan jaringan, supaya mengingat pelayanan kami tetap berkesinambungan antara pelanggan dengan kami, supaya tetap berjalan berlanjut sebagaimana yang diharapkan antara pelanggan dengan kami, bahwasanya di sana kami saling melengkapi antara pelanggan dengan kami.
0: Sementara Kepala Bagian Hubungan Langganan dan Pemasaran PDAM Biak Numfor, Kostan Malo, mengatakan pelanggan air bersih hendaknya memiliki kesadaran menyelesaikan tunggakan tepat waktu setiap tanggal 20 agar tidak dikenakan denda. Selain itu, pelanggan diminta menggunakan air bersih sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air sehingga nilai tunggakan sesuai dengan pemakaian harian.
2: Kami imbaukan kepada pelanggan-pelanggan lain yang menggunakan air bersih PDAM yang sudah diputus atau nonaktif, kami mohon ke kantor untuk dapat menyelesaikan tunggakan, karena ada keringanan yang akan kami berikan dari bagian hubungan langganan sehingga pelanggan tersebut bisa menjadi pelanggan kami, dan juga pelanggan-pelanggan lain di Kabupaten Biak Numfor yang tidak sempat memiliki atau mendapat jaringan pelayanan kami khusus air bersih. Kami terkendala oleh karena anggaran kami, yaitu tunggakan-tunggakan kami yang tidak terselesaikan, sehingga pelanggan lain yang sebenarnya harus kami layani dan kami perluasan jaringan tidak dapat kami layani karena tunggakan yang kami dapati dalam perusahaan kami terlalu melonjak, sehingga pelanggan-pelanggan lain yang tidak sempat kami layani, kami mohon maaf. Mungkin ke depan kami akan berusaha sebaik mungkin sehingga kita dapat melayani masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam pelayanan air bersih.
0: PDAM Biak Numfor berencana mengembangkan pelayanan ke sudut-sudut kota yang belum terlayani jika dana piutang dapat terkumpul. Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makukar, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang terus memberikan dukungan terhadap PDAM, terutama saat bertransformasi menjadi Perumda.
3: Dan saudara, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru yang bertugas dan tim redaksi warta berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, pendengar di manapun Anda berada, sudah menunjukkan pukul 19.30 menit ke Indonesia Timur. Kalau tadi warta berita Gema Papua, tiba saatnya kami akan hadir dengan mimbar agama Katolik untuk kebersamaan kita di suasana malam ini. Dan kita akan dengarkan untuk hari ini dengan topik merendahkan diri akan ditinggikan, yang akan disampaikan oleh Nerius Tigi untuk saat ini. Dan kita sambut lewat lagu bersama Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku.

Shalom, salve, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah yang tersebar di balik gunung, lembah-lembah di tepian sungai, di kampung-kampung, di pesisir pantai, di pulau-pulau, dan di sudut-sudut kota. Kita berjumpa kembali pada malam ini bersama saya Nerius Tigi melalui siaran Mimbar Agama Katolik RRI Jayapura. Semoga damai sejahtera Allah Bapa senantiasa menyertai kita. Kita akan berdoa dan merenungkan. Tema permenungan kita ialah merendahkan diri akan ditinggikan. Mengawali siaran ini, kami mengundang para pendengar sekalian untuk bersatu dalam doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kuduskanlah nama-Mu ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Naungilah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar memahami sabda-Mu. Bukalah pikiran dan siapkanlah hati kami agar dapat mendengar, memahami, menyimpan sabda-Mu dalam hati kami agar dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, hamba-hamba-Mu mendengarkan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sebagai bahan permenungan kita akan diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salve, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Jayapura yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dunia seringkali menilai kesuksesan seseorang dari seberapa tinggi posisinya, seberapa besar kekuasaannya, dan seberapa banyak harta yang dimilikinya. Pemikiran pertarungan seperti inilah yang melingkupi hati para murid ketika mereka bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Mereka mengira bahwa menjadi pengikut Kristus akan membawa mereka pada tahta kejayaan struktural dan penghormatan manusiawi. Namun, Yesus menantang para muridnya agar bertobat, berubah dari cara berpikir tersebut dengan menempatkan seorang anak kecil di tengah mereka. Di mata Yesus, sifat anak kecil adalah kunci utama memahami kerajaan Allah. Kita dapat melihat sifat-sifat anak biasanya sederhana dan polos, tidak berbelit-belit dalam batin, berpikir lurus, memiliki ketulusan tanpa kepalsuan atau topeng sosial, percaya dan bergantung pada orang lain, sadar penuh akan keterbatasan diri dan berserah diri pada pemeliharaan orang tua, bebas dari ambisi duniawi. Anak-anak tidak memusingkan kedudukan, kekuasaan, harta sehingga hati mereka senantiasa riang gembira dan bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Tuhan, prinsip rohani Yesus sangat jelas. Jalan ke atas dalam kerajaan Allah adalah jalan ke bawah. Barang siapa yang berani merendahkan dirinya di dunia, dialah yang akan ditinggikan oleh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari perpendengar yang disertai Tuhan, hari ini merupakan tanggal
yang menarik bagi orang Katolik karena tanggal ini Injil bergema secara luar biasa karena kita merayakan pesta Santa Theresia dari kanak-kanak Yesus. Sekaligus yang lebih gemanya luas adalah menandai pembukaan bulan Rosario. Kita disuguhi dua teladan iman yang sempurna dalam kerendahan diri. Pertama, Bunda Maria, sosok ibu yang tulus, rendah hati, dan amat sederhana. Melalui doa Rosario yang mulai kita daraskan secara khusus di bulan ini, kita merenungkan bagaimana Maria selalu memilih untuk berada di latar belakang, menjadi hamba yang bersahaja demi terlaksananya rencana mulia, rencana agung Allah. Kedua, Santa Theresia dari Lisieux, ia menempuh apa yang disebutnya sebagai jalan kecil atau jalan sederhana menuju kesucian selama hidupnya. Theresia membuktikan kepada gereja dan dunia manusia bahwa kesucian dapat dicapai melalui jalan yang sederhana, yakni melaksanakan pekerjaan kecil harian kita dengan ketulusan hati. Ia tidak melakukan mujizat besar yang mencengangkan dunia, melainkan melipat pakaian biara atau menyapu lantai, menerima suster yang menyebalkan dengan senyum tulus. Semuanya dilakukan demi cinta yang besar kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang disertai Tuhan, mari kita memeriksa batin kita sendiri. Apakah kita masih memburu pujian dan merasa terhina jika tidak dihargai? Ataukah kita sudah siap untuk belajar menjadi kecil seperti anak yang berserah pada pelukan bapaknya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki bulan Rosario ini dengan meneladani iman, kerendahan hati, dan kesalehan Bunda Maria, dan jalan sederhana Santa Theresia menjadi suci menuju surga. Ketika kita dengan tulus merendahkan diri dan melayani dengan setia pada perkara-perkara kecil, Allah sendiri yang akan turun tangan untuk meninggikan kita pada waktunya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil yang polos dan percaya penuh kepada-Mu. Bersama Bunda Maria yang bersahaja dan Santa Theresia dari kanak-kanak Yesus, ajarilah kami untuk setia dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Berkatilah pekerjaan kecil harian kami agar mendatangkan kesucian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala usaha pekerjaan keluarga kita, perjuangan kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, mimbar agama Katolik kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar RRI Jayapura, di mana saja berada, demikianlah siaran mimbar agama Katolik pada malam ini. Selamat malam, semoga kita bersua kembali lewat acara mimbar agama Katolik di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Salve, Shalom, sampai jumpa.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan dapat meneguhkan komitmen kita agar lebih mendalami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tak butuh diucapkan kelima butirnya, namun ia butuh diamalkan dalam kehidupan nyata. Pancasila lahir menjadi simbol negara Indonesia sebagai perwujudan dari keberagaman yang ada. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober.

hadir menemani kita semuanya. Tiba saatnya untuk beragam informasi di suasana malam yang saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Akan ada beragam informasi yang patut untuk Anda simak bersama kami, dan kita tidak akan ketinggalan dengan beragam informasi yang menarik patut untuk Anda simak nantinya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura untuk beragam informasi ini akan hadir hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti.

di suasana malam seperti ini biasanya sambil menikmati suasana santai di rumah, mungkin ada yang meluangkan waktu untuk konsumsi kopi. Karena biasanya para penikmat kopi ya, pagi, siang, malam, atau pagi, sore, malam biasanya 3 kali sehari. Seperti minum obat kayaknya ya. Namun yang jelas pendengar, hari ini dikenal dengan Hari Kopi Internasional. Nah ini tentunya pendengar perlu kita ketahui bersama, Hari Kopi Internasional diperingati setiap 1 Oktober dengan mengangkat kopi dan berbagai hal yang berkaitan dengannya. Salah satunya dampak konsumsi kopi terhadap kesehatan jantung yang masih menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Diikuti laman Kementerian Kesehatan, konsumsi kopi berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular. Dampaknya dapat berbeda berdasarkan jumlah konsumsi, jenis kopi, dan cara penyajiannya. Dalam kaitannya pendengar, dengan tekanan darah, konsumsi 1 hingga 3 cangkir kopi sehari berkaitan dengan penurunan risiko hipertensi pada non-perokok. Namun hubungan tersebut tidak ditemukan pada perokok dalam penelitian kohort yang dilakukan. Selain tekanan darah, kopi juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol, terutama berdasarkan cara penyajiannya. Kopi tanpa filter itu mengandung diterpen yang dapat meningkatkan kadar kolesterol total. Sementara itu, penyaringan menggunakan kertas dapat mengurangi kandungan diterpen dalam kopi. Kopi tanpa filter mengandung sekitar 7,2 mg diterpen per cangkir, sedangkan kopi filter sekitar 0,02 mg. Lebih lanjut pendengar, hubungan konsumsi kopi dengan penyakit jantung koroner masih menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Penelitian Rodriguez pada 2018 menemukan konsumsi 3 hingga 5 cangkir berkaitan dengan penurunan resiko kardiovaskular 15%. Pada kondisi tertentu pendengar, konsumsi kopi perlu diperhatikan oleh orang dengan hipertensi berat. Peneliti Amerika Heart Association pada 2022 menemukan konsumsi 2 cangkir atau lebih sehari berkaitan dengan resiko kematian. Untuk diketahui pendengar, International Coffee Organization meluncurkan Coffee Market Intelligence Platform di Geneva, Switzerland, di tengah perhatian terhadap konsumsi kopi. Perkembangan industri kopi juga terus mendapat perhatian global. Peluncuran tersebut berlangsung pada Rabu 30 September 2026 pendengar. Dan Direktur Eksekutif ECU Vanusia Nogueira mengatakan data yang baik dapat membantu mengurangi ketidakpastian di industri kopi. Menurutnya pendengar, keputusan tersebut mencakup produksi, investasi, perdagangan, manajemen risiko, dan berkelanjutan. Dan pendengar, data yang kredibel dapat membantu pengambilan keputusan terkait produksi, investasi, perdagangan, manajemen risiko, katanya. Itulah sekilas informasi pendengar untuk hari ini, dikenal dengan Hari Kopi Internasional. Nah, sudahkah Anda juga minum kopi? Ya, tentu mempunyai ya kapasitasnya masing-masing, atau paling tidak ketika kita mengkonsumsi kopi ya harus dengan kadarnya saja, secukupnya, jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu biasanya sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ya, salam satu cangkir bersama kami di Pro Satir Rizaya Bura.

Ya, pendengar, di mana pun Anda berada, Presiden Prabowo reshuffle Kabinet Merah Putih. Dan tentu kita harus ketahui bersama ya, kalau anak-anak dulu ya, itu hafal nama-nama menteri. Sekarang mungkin kalau ditanya ya, Menteri SDM kira-kira siapa? Wah, pada tahu enggak ya? Nah, jadi kita perlu tahu bersama. Untuk hari ini pelaksanaan reshuffle itu dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto selaku melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dalam masa sisa jabatan 2024 hingga 2029. Kepala negara melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan sejumlah kepala lembaga di Istana Negara. Dan adapun yang dilantik ini tidak asing bagi kita, namanya

Halil Lahadalia ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Selanjutnya ada Sugiono ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya ada Armananta Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. Dudung Abdurrahman menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Jarajat Hariwibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurholison Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Luki Alfirman Wakil Menteri Keuangan. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian. Irwan Milano menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan KSP. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Arianto Wibowo sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Muhammad Fadli Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Nusrah Johar menjadi Ketua Ombudsman. Radian Syam sebagai anggota Ombudsman. Jenderal Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri. Komisaris Jenderal Pol Wahyu Adiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Lalu Presiden Prabowo mengambil sumpah pejabat yang dilantik. Presiden Prabowo membacakan janji sumpah yang diikuti pejabat yang dilantik. Hadir dalam pelantikan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka, Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dan itulah sekilas informasi nama-nama yang dilantik hari ini. Ada terjadi pembahasan ya, reshuffle Kabinet Merah Putih, yang tentunya sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta.

Ya, pendengar, kemajuan teknologi digital memudahkan kita semuanya akses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring. Namun sayangnya, pendengar, kemudahan ini juga dia menghadirkan konten negatif yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Irawati Priyanti sebut pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Ia tegaskan regulasi itu ditujukan lindungi masyarakat, bukan hambat penggunaan ruang digital. Kemkomdigi pakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengawasan ruang digital. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pemerintah yang atur pengelolaan layanan digital. Selain itu, pendengar, Kemkomdigi juga punya perangkat untuk melakukan penyisiran terhadap konten yang berpotensi rugikan publik. Konten yang dinilai langgar peraturan kemudian akan ditangani agar tak disebarluaskan ke banyak orang lewat platform digital. Beberapa konten negatif yang diawasi meliputi pornografi, pornografi anak, judi online, dan manipulasi informasi. Ira juga menjelaskan Kemkomdigi juga menangani konten yang disebarkan kebohongan hingga disinformasi yang bisa rugikan masyarakat. Irawati menyatakan konten tertentu yang dinilai sangat penting memiliki batas waktu penanganan, yaitu maksimal 4 jam. Kategori tersebut meliputi pornografi anak, terorisme, serta radikalisme yang dinilai membutuhkan respon secepatnya. Di sisi lain, pendengar, konten negatif lainnya mempunyai batas waktu penanganan, yaitu maksimal 24 jam setelah ditemukan dan dilaporkan. Kemkomdigi bekerja sama dengan berbagai platform terkait agar bisa mempercepat proses penghapusan konten yang melanggar ketentuan. Masyarakat juga bisa membantu pengawasan dengan cara melaporkan konten merugikan melalui situs aduankonten.id milik pemerintah, dan pelapor bisa melampirkan tangkapan layar atau informasi pendukung agar laporan tersebut bisa langsung diverifikasi oleh petugas. Setiap laporan diterima, tim khusus akan memberikan informasi tersebut untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam konten yang dilaporkan. Hasil verifikasi kemudian akan dikoordinasikan dengan platform terkait agar proses penghapusan konten bisa segera dilakukan. Ira menyatakan konten negatif bisa kembali muncul setelah sebelumnya dihapus karena karakteristik teknologi digital memungkinkan pembuatan akun baru. Pelaku juga bisa memakai identitas baru yang berbeda agar bisa kembali menyebarkan konten negatif atau lakukan penipuan digital. Oleh karena itu, pendengar, masyarakat dinilai harus berhati-hati terhadap informasi yang ditemukan saat menggunakan berbagai platform digital. Pengguna juga harus memeriksa keaslian informasi untuk memastikan konten tersebut tidak dimanipulasi atau merupakan penipuan. Irawati menegaskan pentingnya pemahaman teknologi agar masyarakat dapat mengenali resiko dan menggunakan sisi positif di ruang digital. Pengawasan pemerintah tetap akan berjalan, tetapi kewaspadaan setiap pengguna penting agar ruang digital kita terjaga. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar, perlu diketahui untuk masyarakat yang ada di Kota Sarmi, ya. Apa kabar semuanya di sana? Selamat malam. Saat ini untuk di Sarmi, Anda bisa kembali mendengarkan siaran kami melalui pemancar FM 96,5. FM 96,5 untuk wilayah Sarmi, mengingat memang beberapa saat yang lalu untuk frekuensi wilayah Sarmi itu sempat tidak mengudara. Dan saat ini teman-teman atau rekan-rekan tim teknik, ada Kang Mus di sana, ada Ibu Nonce juga mungkin dan ada Bung Saud kalau nggak salah juga kedengarannya, rasanya ada di sana. Ini telah melakukan perbaikan ya, bersama teman-teman tim dari Kang Mus juga, yang tentunya untuk memberikan ruang dengar Anda kembali mengudara. Terima kasih untuk rekan-rekan di sana yang saat ini berjibaku untuk menghadirkan siaran Prosater di Jayapura yang kembali mengudara di FM 96,5. Sekali lagi di 96,5 untuk wilayah Sarmi. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dengan beragam informasi juga bersama Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pendengar, tiba saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Yudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Yudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
11: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
10: Sekarang wakil menteri keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Pokoknya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini, satu kontennya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita. tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform reformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang tambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
15: Ya.
13: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena semalam sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
15: Ya.
13: Gitu ya.
15: Ya.
13: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
14: Sementara itu terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
16: Ya sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong hanya tetapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
17: Pertama. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing.

0: Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan acara ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
2: Dan nama Wali telah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Jadi bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
1: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang kan bangga lah, 15 hektar ini data menurut kehutanan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
6: Pak, apa yang ingin disampaikan?
4: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut kita di angka 14.000 lebih aja.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
7: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
5: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
8: angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
9: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia

0: Pendidikan di Nias Utara, SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara, kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziriwu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
0: Guru SD Sanawuyu Adiz Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih pada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
0: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 paruh waktu, dan 2 orang tenaga honorer. Muli Harifa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, karena Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Loli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Ya, terima kasih Indonesia. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok pemain-pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh PSSI. Ada penutupan hari yang sesuatu yang cukup mencolok itu adalah bahwa kita dengan untuk kali ini di pertandingan ketiga pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Aldeiro untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Lawan Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Alvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, kan itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pertanyaan yang disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Duli Troli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Sentra malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @riPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Peringkat Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda, karena setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda tentunya di Mimbar Agama Islam dengan judul Janji Allah kepada Orang yang Bertakwa. Saya Dedy Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit di sore hari ini. Produser ada Ega Pangetu, dan tentunya juga terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Sampai jumpa dan selamat malam.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa ibadahul mu'minin li'ada'i a'mali shalihin wa syara'a sudura awliya'ihil muttaqin lil imani bima ja'a bihi rasuluh minal hikmati wal ayati wa kasyafa an qulubi ahbabihi hababal jahalati wad dalalah wa yassara lahum minal baqiyati salihat ma yatabawwa'una bihi manazilal jannat fadlan minhu wa ni'mah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtaru minal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru Mimbar Agama Islam RRI.
0: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya benar, di mana pun Anda berada, tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Sejenak dengar untuk kebersamaan ini beberapa musisi-musisi mancanegara untuk kebersamaan kita. Semoga saja dapat menghibur suasana di malam ini ya, bersama keluarga tercinta semuanya. Nantinya di pukul 22 ya, kami akan hadir dengan mini drama yang pastinya akan mengudara untuk Anda. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan kita ini, dan tetap terus tetap bersama kami. Dan sekaligus informasi untuk di wilayah Sarmi ini sudah bisa Anda pantau melalui FM 96,5 MHz ya. Dan sebelumnya frekuensi kami sempat terganggu, tidak mengudara, namun saat ini telah mengudara kembali melalui FM 96,5 untuk wilayah Sarmi ya. Dan untuk wilayah Genyem ya, 88,8 untuk wilayah Genyem. Untuk di seputaran Jayapura, Kota Jayapura, 96 dan 97 MHz.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kita akan ikuti bersama untuk mini drama dengan judul Cerita Naya, bekal sekolah produksi RRI Sumenep.
1: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
2: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
3: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
0: Aretha Franklin.
4: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
5: Iya, Bu.
4: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
5: Gak apa-apa.
3: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
4: Naya habis nangis.
5: Enggak kok.
4: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
5: Bekalnya dibuang.
4: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
5: Teman-teman kelas.
4: Astagfirullah. Kenapa dibuang?
5: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
4: Naya terus gimana?
5: Naya cuma lihat aja, Bu. Siapa
3: yang enak? Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
5: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
4: Ya Allah, Nak. Dengar ya. Tidak ada makanan yang memalukan.
5: Tapi mereka ketawa semua.
4: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
5: Besok Naya gak mau sekolah.
4: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
5: Naya takut diejek lagi.
4: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
5: Tapi Naya sedih, Bu.
4: Sini, Nak, peluk ibu dulu.
3: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
4: Besok ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
5: Kalau mereka gak mau temenan sama Naya, gimana?
4: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
5: Jadi Naya gak salah?
4: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
3: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
5: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
4: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
5: Iya ya, ayah juga suka tempe.
4: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

Ya benar, di mana-mana Anda berada, isi hati Hengki Supit. Semoga saja di malam hari ini ada yang mengungkapkan isi hatinya ya. Dan saya yakin mungkin di antara kita juga saat ini lagi tengah dengan kesibukannya. Saya yakin pastinya akan dapat menyelesaikan juga untuk setiap pekerjaan di malam ini hingga esok hari, apalagi yang akan berdinas ya hingga esok pagi. Nah, tahukah Anda bahwa setiap tanggal 1 Oktober juga ternyata diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Kalau tadi kopi internasional, kali ini ternyata di 1 Oktober bukan hanya kopi juga ya diperingati di 1 Oktober, tetapi musik internasional. Momentum ini pendengar perlu diketahui bahwa menjadi kesempatan untuk merayakan musik di seluruh dunia, termasuk R&B yang melahirkan banyak ikon. Nah, ini salah satu jenis genre musik ya, R&B ini. Bahkan dikutip dari Grammy, R&B atau Rhythm and Blues mulai berkembang sejak 40-an di Amerika Serikat, pendengar. Bahkan awalnya genre ini merupakan gabungan dari blues, jazz, dan gospel yang dipengaruhi berbagai jenis musik seperti pop, soul, hip-hop, dan musik kontemporer. Salah satu nama besar dalam sejarah R&B adalah Aretha Franklin, Queen of Soul. Karakter vokalnya yang kuat dan penuh emosi itu membangun perkembangan R&B dan menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi selanjutnya. Selanjutnya beralih ke generasi yaitu Whitney Houston yang memiliki kemampuan vokal yang kuat dengan jangkauan 5 oktav. Dia menjadi tokoh penghubung R&B dengan musik-musik terpopuler melalui lagu seperti I Will Always Love You. Namun ada satu lagu yang juga tidak kalah asik kita kedengarkan, yaitu One Moment in Time yang akan kita dengarkan untuk saat ini.

Iya benar. Bagaimana dengan suara dari Whitney Houston? Iya, dia mempunyai kemampuan vokal yang begitu kuat dengan cangkuan 5 oktav. Waduh, luar biasa. Pasti untuk Anda yang selalu tetap bersatu bersama kami, terhibur ya dengan suara dari Whitney Houston ini. Nah, terkait tentang Hari Musik Internasional, pendengar, dengan beberapa deretan penyanyi R&B populer di lintas generasi selain Whitney Houston ya, ada juga Mary J. Blige yang menghadirkan gabungan R&B dan hip hop lewat gaya musik hip hop soul. Dikutip dari Rock and Roll Hall of Fame, debut Mary pada tahun 92 ikut menciptakan fondasi hip hop soul pada dekade 90-an. Dan selain itu juga ada salah satu penyanyi modern juga, yang ini mungkin juga Anda kenal, rata-rata sih banyak yang tahu ya, Beyoncé. Nah, ia juga membawa genre R&B yang kembali populer di era 2010-an. Dan ada 4 album yang miliknya pada tahun 2011 turut membantu mengangkat kembali R&B dan hip hop dan musik elektronik menjadi semakin dominan. Seperti apa suaranya? Yuk kita dengarkan lewat satu lagu Beyoncé, Hello.

0: Iya, Beyonce ini populer di era 2010 berdengar, dan ia juga turut membantu mengangkat kembali R&B saat hip hop dan musik elektronik menjadi yang semakin dominan saat itu. Dan tidak hanya juga dari Beyonce, Alicia Keys juga dikenal lebih gabungan permainan vokal soul, piano, serta elemen R&B dalam berbagai karyanya. Bahkan lagu Feeling ini miliknya yang dianugerahi 5 Grammy Award pada 2002, termasuk penghargaan Best New Artist. Dan masih banyak lagi pendengar untuk Hari Musik Internasional dengan beberapa deretan penyanyi R&B dan populer lintas generasi, yaitu untuk kategori laki-laki, User. Nah, ini juga merupakan nama besar yang dikenal lewat lagu-lagu R&B dengan produksi modern dan sentuhan pop. Ia memenangkan 8 Grammy Award sebagai penyanyi R&B dengan berbagai lagu seperti You Remind Me and The Girls My Baby. Nah, kita akan dengarkan lewat satu lagunya dengan berjudul Nap.
1: They say life

Ya, pendengar, balik lagi di Hari Musik Internasional. Tentunya kami menyuguhkan para penyanyi-penyanyi yang memiliki karya yang luar biasa di bantingan musik internasional dengan berbagai penghargaan seperti Grammy Award yang merupakan salah satu ajang yang sangat bergengsi di internasional, pendengar. Bahkan banyak penyanyi-penyanyi dari berbagai negara pun juga ya itu bisa mendapatkan Grammy Award ini kalau saja mampu untuk menciptakan sebuah karya-karya terbaik seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Ada Whitney Houston, Beyonce, dan juga Alicia Keys juga bahkan ada. Dan selain user yang kita dengarkan baru saja, ada nama lain yang berpengaruh besar adalah Chaka Khan. Dengan karakter vokal kuat serta kemampuan membawakan beragam gaya musik, pengaruhnya tergolong besar terhadap penyanyi lain seperti Whitney Houston, Beyonce, Mary J. Blige, serta Alicia Keys. Kemudian ada juga Luther Vandross dengan karakter vokalnya yang lembut dan gaya balada yang kuat. Balada adalah gaya musik yang biasanya menggunakan tempo lambat ya atau sedang dengan lirik yang emosional dan ekspresif. R&B juga berkembang melalui penyanyi-penyanyi populer lainnya seperti Alia Brandy, Toni Braxton, Jenny Aiko, dan deretan penyanyi tersebut membuktikan bagaimana R&B terus berkembang tanpa kehilangan unsur soul dan karakter vokalnya. Nah, itulah pendengar untuk beberapa penyanyi-penyanyi ya, deretan penyanyi populer lintas generasi pendengar di Hari Musik Internasional yang merupakan jatuh pada tanggal 1 Oktober hari ini.

Iya, pendengar di manapun saja Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus setia bersama kami di Pro Satria Wijayapura yang tentunya tetap terus setia menemani Anda. Beberapa musisi-musisi mancanegara dan juga tanah air menghiasi ruang dengar Anda ya, sambil menikmati suasana santai di rumah. Selamat malam saja tentunya untuk Anda ya yang lagi tengah bersama, tentu juga untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 22.41 menit waktu Indonesia Timur, di mana mungkin ada anggota keluarga kita yang masih di luar, anak-anak kita, tentunya sudah saatnya kita harus menanyakan kabar mereka ya, untuk mengajak pulang mereka ya, karena besok masih saja nantinya akan ke sekolah ya. Dan kita mulai memperbiasakan, mendisiplinkan waktu bagi anak-anak kita, karena kita pingin pastinya anak-anak kita selalu menjadi yang menjalankan hari demi hari mereka untuk selalu menjadi yang terbaik ya. Pasti semua orang tua mengharapkan demikian. Saya yakin oma opa juga demikian pastinya, kalau melihat anak-anak ya sehat-sehat, cucu-cucu dengan penuh sukacita bermain ya, atau mereka ada dalam keadaan sukacita, pasti bahagia juga ya oma opa ini. Selamat malam ya oma opa, tete nenek semuanya. Selamat menikmati suasana santai juga di malam ini ya. Dan untuk Anda yang mengais rezeki, biasanya jam-jam seperti ini mungkin sudah mulai nyimpan-nyimpan nih untuk bisa beraktivitas pada esok hari nanti, untuk segera beristirahat pastinya. Karena biasanya kalau sudah larut ya, para pelaku usaha makanan UMKM pada tutup, tapi biasanya ada yang 24 jam yang buka kayaknya ya. Ya, semoga saja untuk Anda semuanya yang tetap terus satu bersama kami di pukul 23 nanti, sesaat lagi jazz musik juga akan mengudara untuk Anda. Tetap terus satu bersama kami. Sekali lagi untuk di wilayah Sarmi sudah bisa dengarkan siaran kami melalui pemancar FM 96,5, sekali lagi di frekuensi 96,5 untuk wilayah Sarmi dan sekitarnya. Dan selamat mendengarkan untuk setiap program acara kami nantinya ya, untuk masyarakat Sarmi.

Iya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Pengarah di manapun saja Anda berada, tak terasa 23 menit meninggalkan pukul 2 waktu ya meninggalkan ya 23 menit pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Tak terasa semakin larut, semakin malam, suasana pasti semakin sunyi karena memang waktu malam adalah waktu di mana tempat kita harus menyediakan waktu untuk beristirahat. Beristirahat yang cukup menjadi hal yang penting tentunya untuk selalu menjaga imunitas kita agar pagi ketika kita bangun kita pun juga akan semangat menjalankan berbagai kegiatan aktivitas kita, apalagi akan bekerja atau untuk anak-anak kita. Paling tidak anak-anak kita sudah ada di rumah untuk diajak mereka beristirahat yang cukup kiranya nanti. Dan tentunya untuk Anda yang nantinya akan bekerja di malam hari ini, aparat keamanan, tenaga medis yang bekerja, yang tugas, yang lagi piket, selamat malam saja tentunya untuk Anda semuanya. Semangat untuk menjalankan tugasnya. Jangan lupa untuk memakai pakaian yang cukup tebal agar tetap selalu menjaga imun Anda, tetap selalu terjaga. Dan untuk Anda yang akan segera beristirahat, kiranya nanti Anda akan terhibur bersama kami dengan musisi-musisi mancanegara yang menemani menghadirkan untuk lagu-lagu pengantar tidur dengan musisi-musisi mancanegara hingga tuntas nanti. Dan terima kasih pastinya untuk Anda yang tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

berengarah di mana pun saja Anda berada. Akhirnya tuntas sudah seluruhkan acara untuk edisi hari ini. Dan kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda berengar, mengingat waktu yang membatasi kebersamaan ini. Kita akan berjumpa lagi pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini, Profesor Terry Jayapura pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Agustiawan ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

mendengar Proklama 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Proklama 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Kembali menemani Anda untuk edisi hari Jumat, tepatnya di tanggal 2 Oktober 2026. Saya yang bertugas, Ida Sesilawati, kembali hadir menemani kebersamaan kita sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, dengan menghadirkan nuansa berita informasi dalam Fajar Papua yang kami hadirkan secara live di kanal YouTube RRI Jayapura Official dan di siaran terestrial kami di rri.co.id. Iya, dan frekuensi kesayangan kita 96,0, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Untuk edisi pagi ini, saudara pendengar, untuk edisi hari Jumat, seperti biasa, nuansa-nuansa pagi akan mewarnai kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Agama Islam, di mana senandung religi Islami akan kami persembahkan untuk Anda. Selepas itu, saudara pendengar, kami juga hadir bersama renungan pagi Islam dengan topik tiga kunci seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang akan disampaikan oleh Ibu Karyatun. Dan warta berita jam 6 pagi, kemudian aktualiti Papua dalam informasi berita. Sebelumnya juga ada patroli udara pada hari Jumat, kemudian info perakiraan cuaca yang akan kami persembahkan juga pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan ruang informasi layanan masyarakat juga akan mewarnai kebersamaan kita di suasana pagi menjelang siang, jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dalam rangka Renungan Subuh. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Jayapura, saya sapa dengan takzim, dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Alhamdulillah ya Ibu.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
0: Renungan Subuh RRI Jayapura. Ustazah dari Kabupaten Kerom.
1: Alhamdulillah dari Kabupaten Kerom.
0: Kira-kira mau tanya dari di mana Bu?
1: Kita di Kabupaten Kerom, di kita di Kementerian Agama Kabupaten Kerom.
0: Jadi insya Allah kira-kira apa yang mau disampaikan dalam rangka renungan subuh ini?
1: Iya, untuk kali ini saya akan membawakan judul Tiga Kunci Seseorang Akan Mendapatkan Kebahagiaan, Ustaz.
0: Baik, para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini telah siap di samping saya Ustazah Karyatun, berasal dari Kabupaten Kerom, Kementerian Agama, yang insya Allah akan membawakan tema Tiga Kunci Seseorang Akan Mendapatkan Kebahagiaan. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari beliau. Tafadhol Ustazah.
1: Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakah fih. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam siaran Renungan Subuh. Kali ini kami akan membawakan sebuah materi dengan judul Tiga Kunci Seseorang Akan Mendapatkan Kebahagiaan. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, alhamdulillah dari sekian banyak manusia yang diberikan usia oleh Allah, hanya kita yang dikehendaki olehnya untuk menikmati indahnya kehidupan di subuh hari ini. Bisa jadi saudara kita yang bangun tidur tidak bisa menikmati dunia ini. Bisa jadi bangun tidur tangan dan kaki kita tidak bisa digerakkan. Bisa jadi mata kita tidak bisa terbuka. Namun alhamdulillah, kita yang diberi begitu banyak nikmat oleh Allah SWT, maka tentunya kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Pendengar yang beriman, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak menginginkan hidup bahagia. Pasti semua ingin hidup bahagia, hidup sejahtera, semua serba tercukupi, mau apapun bisa tercapai. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ada tiga kunci seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Jika di antara kita mempunyai tiga kunci tersebut, insya Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, bukankah kita berhak untuk bahagia? Dan di antara tiga kunci kebahagiaan itu, di antaranya yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah bersabar saat ditimpa musibah. Yang ketiga, bertaubat saat pernah berbuat dosa dan kesalahan. Pendengar yang berbahagia yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur maknanya berterima kasih kepada Zat yang memberikan nikmat kepada kehidupan kita. Siapa? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang membuat kita bahagia adalah tatkala di awal hari yang keluar dari lisan kita adalah ucapan Alhamdulillah. Kala kita bangun tidur berucap Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam tadi kita telah dipisahkan antara ruh dan jiwa kita. Dan kita bersyukur kita bisa bangun di pagi hari ini dan kemudian kita aktivitas makan pagi. Setelahnya makan, kita baca juga Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi, yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat thayyibah. Begitu Pak Ustaz.
0: Luar biasa sekali. Jadi, syukur itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya.
0: Contohnya, seperti kita bersyukur, mensyukuri atas nikmat Allah yang berikan kepada kita, Ustazah toh?
1: Iya.
0: Artinya tubuh kita, jasad kita, ya kan?
1: Iya.
0: Dari tangan, dari mulut, dari kaki, semuanya adalah itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya.
0: Artinya pertanyaan saya, bagaimana caranya kita menguatkan rasa syukur itu dengan kita beribadah kepada Allah dan terus mensyukuri ketika Ustazah tadi sampaikan, ketika dapat musibah, dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya lebih kuat syukur itu, syukur jasmani, kolbi, ya.
1: Iya.
0: Mohon dipaparkan kembali supaya kita bisa mencerna syukur yang bagaimana,
1: iya.
0: Tingkatan bagaimana begitu.
1: Iya.
0: Mohon, Ustaz.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Jayapura yang berbahagia, bersyukur kepada Allah ini kita perlu menjelaskan bahwa kita ini ada tiga tingkatan tentang rasa syukur tadi, yaitu syukur, ya, asyukru bil qalbi. Jadi kita itu bersyukur dengan hati, ya Pak Ustadz. Dengan kita meyakini bahwa hati kita ini begitu meyakinkan bahwa nikmat yang Allah berikan ini memang itu adalah sebuah anugerah kepada diri kita, ya, kepada kita.

0: Untuk yang berikutnya adalah asyukru bil amal. Nah, ini yang lebih penting lagi ya Ustadz, ya, karena ya, kita itu sudah diberikan banyak sekali ya masalah ini, kehidupan kita ini dengan cara beramal, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu contohnya saja kita itu bisa membaca Al-Quran sebagai bentuk kita itu bersyukur kepada Allah.
1: Sedekah kita adalah kita baca Al-Quran.
0: Jadi sedekah kita membaca Al-Quran ini juga adalah bukti sedekah. Jadi bukan sedekah itu bukan hanya berupa material seperti yang kita biasa ucapkan kalau sedekah uang segini. Ya begitu. Terus alhamdulillahnya lagi tatkala kita malam terbangun, insya Allah kita juga bisa bertahajud. Nah, itu juga bentuk kita bersyukur kepada Allah bilma.
1: Tapi logikanya Ustazah,
0: iya,
1: kenapa sih bangun malam itu susah sekali, padahal itu nilai ibadah yang luar biasa.
0: Iya Ustaz,
1: air saja.
0: Kadang kita memang kenapa ya seperti itu? Karena kita sendiri, mohon maaf saja Pak Ustaz, karena kita itu sebagai manusia terkadang kita tidak bisa membelenggu nafsu kita. Ya kan, kalau kita tidur enak-enak, nanti bangun kita kembali lagi tidur. Nah, berarti kan kita belum bisa nafsu kita belum bisa kita menahannya. Seandainya kita bisa bisa melaksanakan itu, bahwa kita itu anugerah yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pendengar yang berbahagia yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sedekah ini juga bentuk kita, terutama harus ada material, materi kita yang kita keluarkan ya Ustadz. Masalahnya kita itu yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar amalia, iya, tapi kita juga butuh memberikan sedekah kepada seseorang yang pantas membutuhkan, iya, begitu. Iya, pendengar yang berbahagia, dengan begitu sudahkah dengan banyaknya tadi nikmat-nikmat yang kita rasakan, iya, diberikan oleh Allah, sudah mendekatkan diri apa belum nikmat yang tadi itu? Jadi kita bisa membaca diri kita ya, sudah seberapa dekat sih kita dengan begitu banyaknya nikmat yang kita rasakan tadi.
1: Renungan subuh ini,
0: iya,
1: kita bisa evaluasi
0: kembali
1: yang ketika diucapkan rasa syukurnya kita ingat, berarti lebih kuat lagi,
0: iya,
1: mendekatkan diri kepada
0: iya sifat. Iya, baik Pak Ustadz ya, jika itu semua ya, jika itu semua nikmat tadi yang belum bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka kita wajib berintrospeksi ya, kita berintrospeksi diri. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama itu pula kita masih dihadapkan dengan berbagai masalah di dalam hidup kita ini, ya kan Pak Ustadz ya?
1: Ya,
0: setiap individu pasti ada masalah, dan itu sesungguhnya tanpa kita sadari Ustadz, ya, bahwa itu sesungguhnya adalah seni di dalam kehidupan kita sehari. Iya, ada ujian, ya, ada musibah ya. Ya, itu cara Allah, sebenarnya cara Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebuah anugerah yang sangat sangat berarti bagi kita
1: pun, pengalaman apapun, amaliah sekecil apapun, bahwa kita itu adalah ujian daripada Allah.
0: Iya.
1: Supaya kita pandai-pandai
0: bersyukur. Nah,
1: lanjut Ustazah.
0: Iya, terima kasih Pak Ustadz. Kita itu sebagai umat beriman, ya, maka kita haruslah bersabar tatkala kita mendapatkan musibah. Sebenarnya di dalam Islam sendiri namanya musibah itu bukan hanya kesengsaraan ya Ustadz, ya kan?
1: Oh iya.
0: Iya, kebahagiaan pun bisa menjadi musibah bagi kita tatkala kita tidak bisa menyikapinya. Baik, Ustadz, dalam kesabaran kita dalam menyikapi dalam kehidupan kita ini, sabar itu juga ada tingkatannya. Jadi kita itu bersabar tatkala ditimpa musibah ya Ustadz, kita ditimpa musibah itu kita harus bersabar. Kita juga harus bersabar meninggalkan maksiat. Nah, ini yang paling
1: karena maksiat
0: susah sekali dalam kehidupan kita.
1: Karena globalisasi seperti ini, kita pegang HP di dalam saja tinggal pencet
0: pencet
1: saja, keluar apa saja di situ.
0: Iya.
1: Hmm.

0: memilih memilah
1: iya.
0: yang baik yang buruk ya seperti
1: iya.
0: dan manfaatnya sebenarnya banyak juga.
1: Banyak juga iya. Dengan sabar meninggalkan maksiat ini perlu kita tekankan pada diri kita, karena banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin kita tidak sadar diri kita laksanakan. Dan berikutnya adalah sabar menjalankan ketaatan. Ini gampang kalau kalau dalam ketaatan kita berapi-api kita mau menjalankan ketaatan. Iya.
0: Sabtu mengaji.
1: Ya, itu mudah ya Ustaz ya.
0: Itu mudah. Baik Ustazah. Alhamdulillah dipaparkan dengan sangat lugas, sangat jelas, baik. Mungkin sebagai garis besarnya kita sebagai yang ada di studio dan juga ada yang di rumah bisa mendengar garis besarnya. Mohon disimpulkan supaya kita bisa lebih mantap.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Jayapura, pada pemaparan yang tadi saya sampaikan kita bisa simpulkan sebagai berikut ya. Yang pertama, ya kita menyadari bahwa kita itu di dalam kehidupan ini seberat apapun, ya kita perlu garis bawahi, seberat apapun kehidupan kita yang pernah kita jalani ini haruslah kita syukuri ya Pak Ustaz. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah berhenti memberi nikmat kepada manusia. Entah manusia itu kafir sekalipun pasti diberikan nikmat. Jadi Allah tidak membeda-bedakan antara nikmat orang kafir ataupun nikmat orang yang beriman. Ya, yang berikutnya, sepahit apapun kehidupan kita, janganlah kita mengeluh. Jangan mengeluh kita, ya kan? Kebanyakan kita itu kadang mengeluh kepada teman ya.
0: Apalagi kalau teman gak terlalu buruk Ustaz. Tapi kalau langsung
1: bikin ke media, iya, kurang tepat. Nah itu ya, sebagai jalan yang terbaik. Apapun yang Allah berikan, ya tadi kan mungkin kehidupan kita pahit, nah itu sebenarnya paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Berikutnya, nikmat yang Allah berikan itu sebenarnya lebih besar ya Ustaz ya. Nikmat Allah yang kita terima itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Betul enggak ini ya Ustaz ya? Untuk berikutnya, kita sebagai manusia yang beriman tetaplah kita bersyukur agar kita hidup ini lebih bahagia. Dengan demikian, usai sudah materi ini ya, semoga para pendengar RRI yang berbahagia bisa menerima ya kehidupan apapun yang Allah berikan kepada kita sekalian.
0: Baik para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita dengarkan bersama-sama yaitu pemaparan dalam rangka renungan subuh yang telah disampaikan langsung oleh beliau, Ustazah Karyatun yang berasal dari Kabupaten Kerom, tepatnya di Kementerian Agama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Dalam kehidupan sehari-hari.
1: Amin.
0: Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar yang dirahmati Allah, itulah tiga kunci seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang sudah disampaikan dalam bentuk obrolan pagi bersama Ibu Karyatun. Dan semoga nilai-nilai kebaikan yang bisa kita petik dari obrolan bernuansa keimanan ya, dapat memberikan hikmah dan juga memberikan hidayah serta memberikan manfaat rezeki buat kita semuanya. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita masih menikmati sasaran pagi sebelum warta berita Fajar Papua dengan nuansa religi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Sinar matahari pagi menyinari seantero kota Jayapura dan sekitarnya dengan begitu indahnya. Dan sunrise di pagi hari ini tentunya diiringi dengan cuaca yang begitu bersahabat, di mana awan-awan putih tampak menggelayut di atas bumi cendrawasih, menandakan bahwa cuaca di sepanjang hari ini akan cerah dan baik-baik saja. Sebagai ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 5 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Tuhan selalu ada, dan kita sepakat bahwa istilah atau kalimat yang begitu indah tentunya menggambarkan bahwa dimanapun kita berada, maka kita yakin bahwa Sang Maha Pencipta, pemilik hidup ini, selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana pagi di edisi tanggal 2 Oktober 2026, kami akan mempersembahkan rangkaian berita-berita aktual yang terangkum dalam Warta Berita Fajar Papua. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, Anda bisa mendengarkan secara langsung di frekuensi kesayangan kita di daerah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, kemudian Kabupaten Kerom dan sekitarnya, sampai untuk Anda yang ada di perbatasan RIPNJ, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, 5 menit kita akan jelang Warta Berita Fajar Papua. Anda bisa simak lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official dan Anda bisa mendengarkan secara langsung di RRI Jayapura dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Dukcapil Jayapura jalani penilaian keamanan data kependudukan, SPPG Polda Papua uji coba penyajian MBG dengan pola prasmanan. Itulah dua topik utama Warta Berita Fajar Papua untuk pagi ini. Kami rangkaikan dengan berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Kita awali dengan berita pertama, keamanan data pribadi masyarakat menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Jayapura. Kamis kemarin, Dukcapil menjalani penilaian sistem manajemen keamanan informasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Penilaian ini untuk melihat sejauh mana sistem perlindungan data kependudukan diterapkan, termasuk upaya pencegahan kebocoran data. Berikut laporan Lina Umasuki.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Jayapura menjalani penilaian tentang sistem manajemen keamanan informasi pada Kamis 1 Oktober 2026. Tim dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menilai penerapan keamanan informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan termasuk perlindungan data pribadi masyarakat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarun mengatakan penilaian tersebut diperlukan untuk mengetahui bagian dari sistem pengelolaan data yang masih perlu diperbaiki.
3: Dengan adanya tim ini, maka akan menjadikan suatu ruang, momen, kesempatan kepada pemerintah daerah, khususnya Dukcapil, untuk menunjukkan bahwa di kota ini proses administrasi kependudukan yang sudah berjalan selama ini sudah kita kendalikan, sudah kita tangani, dan akan mereka menilai apakah selama ini ada hal-hal yang mungkin perlu perbaikan, perlu penyempurnaan, karena ada sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan persoalan, apakah masalah-masalah keamanan data kependudukan, atau masalah ada kebocoran data kependudukan, atau mungkin juga ada masalah-masalah yang bisa mengganggu sistem kita.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dukcapil Kota Jayapura, Suprianto, mengatakan penilaian tidak hanya melihat sistem keamanan, tetapi juga proses pelayanan dan penertiban dokumen kependudukan.
4: Tujuannya adalah melihat sejauh mana pelayanan yang kami laksanakan itu harus betul-betul aman. Kemudian pasti kepastian hukumnya itu jelas. Juga menjamin jangan sampai ada kebocoran data dan yang lainnya. Sehingga tidak ada lagi keraguan dari masyarakat dalam mendapatkan dokumen yang diterima.
2: Suprianto mengatakan penerapan sistem manajemen keamanan informasi menjadi bagian penting untuk memastikan data warga tetap terlindungi selama proses pelayanan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 3 orang warga yang terlibat dalam peredaran dan jual beli amunisi ilegal di Timika. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 2 orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi, juga turut diamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa 1 butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
6: Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 556 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 556 karet dan 1 butir amunisi ukuran 556 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan ketiga orang ini, kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
5: Dijelaskan, penangkapan tiga tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mendorong penambahan kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan industri dan proyek strategis nasional. PLT Kepala Dinas SDM Papua, Kasudi, mengatakan kebutuhan BBM meningkat seiring pertumbuhan kendaraan dan aktivitas masyarakat. Ia menyebutkan kebutuhan biosolar di Papua saat ini mencapai sekitar 44.398 kiloliter. Sementara kebutuhan minyak tanah mencapai 74.144 kiloliter, sehingga total kebutuhan kedua jenis BBM mencapai 118.542 kiloliter. Menurut Karsudi, pemerintah Provinsi Papua juga memperkuat infrastruktur distribusi BBM untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan, salah satunya melalui rencana pembangunan SPBU di Koyakoso untuk melayani kebutuhan solar sektor industri dan mengurangi beban SPBU dalam kota. Saudara, SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas, Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua Kombes Pol Janus P. Siregar mengatakan uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
7: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food press. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Kita lakukan ini mencoba di SD Inpres Dok 8 ini pada dua kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
5: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG Pola Prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi, agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
7: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka memberikan makanan sesuai takarannya. Dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
5: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG Pola Prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, warta berita pagi ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan tengah Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pembentukan karakter anak perlu dibiasakan sejak dari rumah sebelum masuk di lingkungan pendidikan.
8: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan nilai Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak berada di rumah. Menurut Aryoko, keluarga menjadi lingkungan awal pembentukan karakter dan pola perilaku anak sebelum mereka memasuki lingkungan pendidikan. Hal itu disampaikan Aryoko seusai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Kamis kemarin. Aryoko mengatakan pendidikan karakter tidak hanya berlangsung melalui institusi pendidikan, tetapi juga melalui pembiasaan di lingkungan keluarga.
9: Kan pendidikan itu bukan saja dimulai dari sekolah, tetapi juga ada pendidikan yang dilakukan di lingkungan, baik di rumah-rumah atau di rumah tangga masing-masing, dan juga di lewat pembinaan di baik di gereja, di masjid untuk anak-anak kita yang anak-anak. Kemudian pada masa mereka masuk dalam dunia pendidikan, ini tentu pola perilaku yang diajarkan di dalam rumah atau dalam keluarga akan terbawa terus dalam dunia pendidikan.
8: Selain pendidikan karakter, ia mengajak masyarakat Papua menjaga persatuan dan kebersamaan mulai dari lingkungan terkecil. Menurutnya, masyarakat yang harmonis dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Aryoko berharap nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Papua sehingga persatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Apel Mapolda Papua Koyakoso, Kota Jayapura. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir dan diikuti para PJU Polda Papua serta personel Polda Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri. Ditegaskan, Pancasila merupakan dasar sekaligus pemersatu bangsa, karena itu nilai-nilai utama dalam memberikan pelayanan, tugas, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Lanjut Wakapolda Papua, dengan semangat persatuan dan kebersamaan, seluruh personil Polda Papua diminta untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis, dan personal profesional. Perbedaan yang ada harus menjadi kekuatan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di Papua. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat bagi seluruh personil Polda Papua bahwa nilai persatuan perlu terus diwujudkan dalam tiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Saudara pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti paket dokumenter Pancasila dan Wajah Keberagaman Kota Jayapura bersama reporter Lina Umasugi.
10: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
2: Tanggal 1 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Di Kota Jayapura, peringatan tahun 2026 berlangsung melalui upacara yang dipimpin Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru. Bagi pemerintah kota, peringatan ini bukan hanya untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
3: Ini adalah momentum yang sangat baik untuk mengenang peristiwa sejarah atas rongrongan beberapa peristiwa yang mengganggu ideologi kita, mengganggu dasar negara kita, itu Pancasila.
11: Hormat senjata!
2: Konteks ini menjadi penting bagi Kota Jayapura. Sebagai ibu kota provinsi Papua, Jayapura dihuni masyarakat dengan latar belakang suku dan ras yang beragam. Perbedaan tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, persatuan menjadi salah satu hal yang perlu terus dijaga.
3: Nah, maka ini kita hadir memperingati untuk memberikan tekanan, motivasi, dan inspirasi kepada kita semua agar di negara ini, Indonesia, adalah negara yang majemuk, berbagai macam suku, agama, yang perlu kita satu untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini di bawah dasar negara kita, Pancasila, dan ideologi kita adalah Pancasila. Maka ini adalah momen yang sangat penting untuk kita kembali bersatu semua kalangan, juga untuk mencegah terjadinya berbagai macam isu-isu, baik itu radikalisme, juga isu-isu hoax, juga berbagai macam intoleransi yang akan terjadi. Kita harus mampu menolak itu, ya, agar situasi kondisi di Kota Jayapura ini bisa lebih sejuk, lebih aman, dan lebih damai.
2: Tantangan menjaga persatuan juga berkembang seiring perubahan zaman. Informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Di sisi lain, perbedaan pandangan maupun kepentingan dapat menjadi persoalan apabila tidak disikapi dengan bijak. Pemerintah Kota Jayapura mengajak masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun isu yang berpotensi memecah persatuan. Menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemerintah juga dituntut memberikan pelayanan yang dapat dirasakan seluruh warga tanpa membedakan latar belakang. Disinilah nilai Pancasila ditempatkan dalam konteks pelayanan publik. Keadilan, kenyamanan, dan rasa aman menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
3: Di momen ini adalah ruang yang sangat positif untuk sama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita, baik dari sisi keadilan, dari sisi kenyamanan, sehingga di kota ini sesuai dengan tema nasional kita adalah menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
2: Bagi Kota Jayapura, keberagaman adalah kenyataan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan. Justru bagaimana masyarakat dapat hidup berdampingan, saling menghargai, dan bersama-sama menjaga keamanan serta kedamaian kota. Momentum Hari Kesaktian Pancasila kemudian menjadi pengingat bahwa nilai Pancasila tidak berhenti pada upacara. Nilainya diterapkan melalui sikap dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi. Memeriksa kebenaran informasi, dan ikut menjaga kehidupan bersama. Dari Kota Jayapura, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan. Di tengah masyarakat yang beragam, menjaga perbedaan tetap dalam bingkai kebersamaan

0: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Persipura Jayapura menghadapi The Red FC tanpa 5 pemain pilar. Meski demikian, Regi Aditya optimis bisa mendapatkan poin penuh untuk memutus tren 3 laga tanpa menang. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura melakoni laga pekan keempat menjamu The Red FC dalam lanjutan kompetisi Championship musim 2026-2027 yang berlangsung malam ini di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur. Pada laga tersebut, Mutiara Hitam akan kehilangan 5 pemain pilar yakni Reno Salampesi, Alexandro Ferreira, Boa Salosa, Ruben Sanadi, dan Azib Al-Hakim. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura, Regi Aditya, dalam sesi preskon Kamis kemarin. Kendati tanpa sejumlah pemain pilarnya, ia tetap merasa optimis kepada para pemain lainnya yang dipersiapkan sepadan untuk menggantikan demi poin penuh.
3: Seperti Reno diminta untuk bergabung dengan tim nasional usia 20, tentunya Reno tidak bisa bergabung untuk pertandingan besok, dan juga ada sedikit terkendala beberapa hari ini, yaitu Alex. Setelah pasca pertandingan Persis Solo, Alexandro itu tidak bisa bergabung dengan tim juga karena ada cedera, dan dia harus fokus dengan rehab beberapa hari ke depan. Dan Boa Salosa masih juga dalam kondisi rehab pasca cedera, dan juga Ruben Sanadi juga masih belum bisa bergabung dengan tim, ada Hakim juga. Tetapi tentunya dengan kedalaman skuad yang kami miliki, besar harapan saya itu tidak mempengaruhi kualitas Persipura secara general.
2: Mantan pelatih PSB Biak ini juga memastikan pasca hasil imbang kontra Persis Solo, seluruh pemain dalam kondisi secara mental mulai terbangun dan peningkatan terhadap kepercayaan diri melalui latihan yang diberikan. Regi juga menilai setiap pertandingan yang sudah dijalani memberikan banyak pelajaran berharga untuk berbenah dan mempersiapkan tim lebih matang.
3: Tapi sekali lagi, bagaimana kita bisa membangun trust, kepercayaan, supaya mereka bisa perform, tidak ada beban berlebih. Ini normal di dalam sepak bola, kita bisa belajar dari sepak bola di dunia, belahan dunia manapun. Sangat normal sekali untuk memulai dengan situasi seperti ini. Saya pikir masih punya banyak waktu untuk kita semua bisa sama-sama memecah kebuntuan ini gitu. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi ini semua. Ini bukan sesuatu yang buruk, tapi kami percaya dari hasil-hasil yang kita raih di 3 pertandingan itu akan menjadi modal penting untuk kami bisa lebih kompak, lebih solid untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang lebih sulit mungkin di depannya. Jadi kami masih tetap percaya bahwa kami bisa lalui ini bersama-sama, dan ini hal yang biasa ya. Yeah.
2: Senada disampaikan gelandang serang Gelvias Weichang bersama rekan-rekannya akan berupaya maksimal untuk merebut poin penuh agar memutus tren negatif meskipun lawannya itu memiliki kepercayaan diri lantaran menang di laga sebelumnya. Nalik Saulia melaporkan.
0: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Dan saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat menikmati aktivitas hari Jumat ya. Dan masih di awal bulan Oktober 2026, tepatnya di tanggal 2. Masih bersama kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga ada Bung Wana. Kami masih tetap setia menemani Anda sampai jelang pukul 11 siang. Dan satu tembang yang sudah menghibur Anda di pagi hari ini, Sapa Suwarta Berita Fajar Papua, Saya Perempuan Papua atau Sa Perempuan Papua. Dari Ocha Sentuf dan Irian Jaya 95 BBC. Dan saudara, untuk pagi hari ini Anda yang sedang menikmati aktivitas di rumah, belum ke kantor, ada yang lagi WFH, ada yang tetap bekerja walaupun hari Jumat ya, sebagai tenaga operasional seperti kami yang bertugas pagi ini, Anda juga yang tentunya berjibaku dengan aktivitas di luar ruangan, tepatnya di lapangan bagi para pekerja bangunan ya, atau mungkin para kontributor lapangan ya. Dan siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, tentunya semangat saja di edisi hari Jumat. Sebelum kita masuk akhir pekan di hari Sabtu dan hari Minggu. Oke deh, kita nikmati persembahan dari BAMS dengan BAM ya. BAM tidak pakai S. BAM. Ini anak-anak muda Papua yang berkreatif ya. Mukamu manis seperti gula lem.

0: Baik, saudara pekan dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Mas 1. Dan saudara, kami sudah terhubung bersama Bung Rian dari Kerom untuk informasi arus lalu lintas di seputaran Kabupaten Kerom. Selamat pagi, salam presisi.
1: Selamat pagi, salam presisi. Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Izin melaporkan dari Kerom. Boleh memperkenalkan diri kepada seluruh pendengar kita. Silakan, Bung Rian.
1: Selamat pagi, bersama saya Bekda Rian Maulana, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kerom.
0: Baik, Bekda Rian Maulana, silakan laporannya. Seperti apa kondisi arus lalu lintas di seputaran Kerom?
1: Saya melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini, misalnya di perempatan Tuguri, Wakarta, Kabupaten Kerom, terpantau ramai dan lancar. Untuk lihat masyarakatnya juga terpantau ramai dan lancar. Cuaca pagi hari ini terpantau cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tuguri.
0: Oke, terima kasih Bribda Rian Maulana. Sehat-sehat dan selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Selamat pagi. Salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk Bribda Rian Maulana yang melaporkan dari perempatan Tugu Kerom ya, yang sudah menginformasikan terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi di pagi hari ini, ramai lancar dan terkendali untuk seluruh aktivitas di seputaran Kabupaten Kerom, tepatnya di seputaran arus lalu lintas Kabupaten Kerom. Baik, saudara pengarah di manapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami dalam patroli udara. Ya, saudara pengarah, patroli udara akan hadir sesaat lagi. Tapi tadi satu informasi arus lalu lintas sudah kami dapatkan bersama Bung Bribda Rian Maulana.

0: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Satu dan Patroli Udara akan segera menyapa Anda walaupun waktu kita cuma kurang lebih sekitar 10 menit lebih ya, sedikit ya. Saya sudah bersama kedua presenter andalan kita dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Langsung saja saya sapa, memperkenalkan diri sendiri. Silakan Kak Wisnu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, iya. Sahabat Patroli Udara RRI Pro 1 Jayapura. Selamat pagi Mbak
0: Yudha. Iya, selamat pagi. Dengan sebelahnya dengan siapa?
2: Siap dengan Bribda Chani dari Ditlantas Polda Papua.
0: Iya, Bribda Chani dan juga bersama Kak Wisnu ya. Oke. Langsung untuk yang mau bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386 untuk patroli udara kita di pagi hari ini. Silakan. Kalau tadi informasi arus lalu lintas sudah saya terima dari Bribda Rian Maulana di Kerom. Nanti kami akan coba menantikan juga 10 menit saja waktu kita untuk yang akan bergabung. Kira-kira ada beberapa titik yang akan bergabung di pagi hari ini?
3: Hari ini ada 6 titik, Mbak, tapi tadi sudah Kerom sudah mendahului. Sudah, betul. Jadi tinggal 5 titik. Itu ada di Happy Papi.
0: Oke.
3: Di pos Yapis, pos Yaspin, dan pos Polres Sarmi.
0: Oke,
3: di Yapis, dan Polres Sentani.
0: Yapis, di Yasmin, dan di pos Sarmi, dan juga di
3: Sentani, betul.
0: Oke, kita tunggu yang mau bergabung bersama kami dalam patroli udara di 536386. Oke, sambil kita menunggu ya, karena kelihatannya tadi sudah ada laporan-laporan, cuma mungkin belum tercover, belum bisa kita terima di beberapa waktu lalu. Jadi untuk para petugas yang masih tetap setia menanti dengan tugas-tugasnya di kanan kiri jalan ya, untuk mengamankan situasi arus lalu lintas, bisa menghubungi kami dan menginformasikan terkait dengan bagaimana perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di beberapa tempat. Oke, Kak Wisnu dan juga tadi Kak Chani ya. Oke, mungkin ada informasi yang bisa. Baik, kita tunggu di ujung telepon dulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam presisi.
0: Iya, bekerja bergetar terlaporkan.
4: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Silakan, dengan siapa ini?
4: Izin, saya Artuslah Taiwor dari Satlantas Resarmi melaporkan perkembangan sikap terlantas dari Pantemaras Kota Sarmi, Kota Waru Petang Kota Sarmi, dan Jalan Trans Bongo Jayapura Sarmi. Begitu sebaliknya, sampai saat ini masih aman terkendali dan lancar. Untuk tiga-tiga nihil, untuk cuaca pagi hari ini sangat mendung. Giat masyarakat dan anak sekolah mulai ramai. Kami infokan kepada pengendara R2, R4, dan R6. Sementara untuk jembatan yang bisa dilewati. Demikian dapat kami laporkan. Salam presisi, bekerja, bergetar, dan melaporkan.
0: Terima kasih bersama.
3: Terima kasih.
0: Itu Silasawar ya, yang sudah melaporkan dari seputaran Sarmi.
3: Sarmi.
0: Oke, kita tunggu di ujung telepon Kak Wisnu dan juga Kak Chani. Ini ada informasi tambahan yang mungkin di akhir-akhir tahun ini, 3 bulan terakhir ya. Ada informasi apa?
2: Baik Bu, di sekarang ini kita ada bebas pajak atau diskon sekitar 15% untuk yang kendaraan bermotor untuk wilayah Papua.
0: Masih berlaku ya, atau masih, mungkin diperpanjang?
2: Untuk waktunya sampai Desember Ibu.
0: Oh, sampai Desember, oke. Okay.
3: Baru dimulai tanggal 10 Agustus kemarin.
0: Oh, baru dimulai tanggal 10 Agustus,
3: betul.
0: Berarti sampai bulan,
3: Desember.
0: Desember ya, lumayan lah untuk bisa mempermudah dan meringankan ya untuk kewajiban kita dalam membayar.
3: Betul, untuk pajak. yang ada tunggakan itu diskonnya 10%, okay. Dan apabila dia taat dan membayar tepat waktu, itu diskonnya seperti yang tadi disampaikan oleh Chani, diskonnya 15%.
0: 15%, oh gitu ya. Itu harus dibayar di Samsat ya?
3: Betul, kalau dia sudah tahunan, dia harus bayar di tahunan 5 tahun, harus di Samsat AB. Kalau masih tahunan 1 tahun, 2 tahun, atau berkelipatan, itu di gerai layanan kami yang ada di box, di Mall Jayapura, di tempat-tempat keramaian, pusat keramaian masyarakat.
0: Bisa dibayar bisa diakses, di mana saja, betul. Ya, yang dipermudah, ya. Oke, untuk perkembangan arus lalu lintas di akhir-akhir tahun ini, apakah mungkin bisa digambarkan datanya seperti apa? Apakah ada penurunan atau ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, Kak Wisnu dan juga Kak Chani?
2: Baik, Bu, untuk kondisi kendaraan bermotor di Kota Jayapura, khususnya wilayah Papua, itu kami menilai jumlah kejadian laka lantas itu semakin meningkat.
0: Oh, semakin meningkat.
2: Siap, dari kita bandingkan dari tahun 2025 hingga saat ini, situasi kejadian laka lantas itu meningkat, Ibu. Itu bervariasi. Jadi ada yang sampai ribuan, apalagi di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Kota Jayapura, seperti kota, maksudnya Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, Kerong. Itu meningkat, Kerong dan sekitar.
0: Itu karena apa ya? Karena mungkin kesadaran masyarakat kita ya, yang apa, tidak patuh, atau kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian untuk patroli gitu, tidak juga ya?
3: Tentunya untuk hal ini yang seperti Mbak Ina tadi sampaikan, memang benar masih minimnya kesadaran masyarakat akan berkendara, baik yang terutama yang menggunakan kendaraan roda 2. Itu setiap setiap weekend atau memasuki hari-hari libur, tentunya di malam hari kegiatan masyarakat itu semakin banyak, apalagi yang berkendara motor. Dan kecelakaan lebih sering terjadi pada kendaraan bermotor.
0: Itu pada itu. Sering terjadinya pada malam hari atau mungkin random ya untuk dia punya waktunya ya, Kak Wisnu?
3: Sebenarnya random kalau kita bisa bilang, Mbak, cuma untuk kami kan ada piket 1x24 jam. Tentunya dengan Polresta juga. Nah, beberapa kejadian itu banyak terjadi malam hari.
0: Malam hari.
3: Betul. Okay. Entah banyak banyak dipengaruhi minuman keras atau mungkin dari kendaraannya sendiri tidak memenuhi standar nasional Indonesia, seperti itu. Tapi tentunya walaupun datanya nanti apabila dia naik ataupun turun, kami Direktorat Lalu Lintas akan melaksanakan refleksi bersama Polda Papua. Itu biasa di akhir tahun, di tanggal 31. Nanti kita akan berikan data data real kepada masyarakat. Ini beberapa kejadian-kejadian, tentunya bukan kecelakaan saja. Apabila kita menggelar operasi, beberapa pengendara yang sudah kami tertibkan, ada berapa jumlahnya, seperti itu, Mbak.
0: Ada rencana punya ini menggelar operasi di akhir tahun? Karena kan ini walaupun bulan Oktober, tetapi kan sudah tinggal Oktober, November, Desember ya.
3: Betul.
0: Seperti biasa.
3: Kalau operasi sudah jelas, operasi tahunan itu yang akan kita gelar di akhir tahun ada operasi lilin.
0: Lilin,
3: Itu nanti digelar pertengahan Desember sampai awal Januari, betul. Okay. Itu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan mudik, yang melaksanakan mungkin tetap di Kota Jayapura saja, tapi beraktivitas di tempat-tempat keramaian, seperti
0: terutama
3: itu.
0: Terutama di apa, jelang pergantian tahun ya.
3: Betul, Mbak.
0: Biasanya itu tingkat kecelakaan
3: meningkat.
0: Kemudian pelanggaran-pelanggaran lalu lintas itu meningkat ya.
3: Betul.
0: Dari sekarang saja sudah mulai ya?
3: Iya,
0: saya sudah sekarang. Sering mendengar ada knalpot brong yang bikin ribut kesana kemari. Kemudian juga ada ya masyarakat kita yang mungkin dalam kondisi tidak
3: fit atau dalam kondisi minuman mengendarai kendaraan.
0: Itu sangat berbahaya.
3: Sangat berbahaya sekali.
0: Baik, masih ada 5 menit lagi. Kita berharap mungkin ada laporan 1-2 dari lapangan ya, untuk laporan terakhir terkait dengan bagaimana situasi kondisi di awal bulan Oktober, tetapi di hari Jumat ya.
3: Betul.
0: Oke, ini dari kepolisian libur atau tetap beraktivitas?
3: Kepolisian. Kami Direktorat Lalu Lintas tidak ada WFH, Mbak.
0: Oh, gitu.
3: Full.
0: Saya pikir ada WFH.
3: Seperti satker-satker yang mengemban tugas berdampingan langsung dengan masyarakat, kami juga full setiap hari ada yang piket dan melaksanakan pelayanan. Pelayanan cuma sampai hari Sabtu, hari Minggu libur. Tentunya mendekati hari libur. Ini kan sudah hari Jumat, Mbak.
0: Iya, betul.
3: Nah, itu pasti besok, mulai dari sore ini pasti beberapa jalan tuh sudah ramai.
0: Iya.
3: Sudah rame, tentunya orang-orang mencari melepas penat, mungkin ke tempat-tempat hiburan atau pantai dan lain-lain. Gitu. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan di dalam berkendara, terutama di tempat-tempat keramaian. Tidak memarkirkan motornya sembarangan, tidak memarkirkan kendaraannya sembarangan, jangan ngebut atau jangan ugal-ugalan di jalan yang sempit, terus saling pengertian dengan kendaraan lain, jangan egois, istilahnya egois di jalan raya, mementingkan diri sendiri, bukan cuma dia
0: yang punya jalan raya
3: dan yang punya kesibukan.
0: Jadi seolah-olah saya rajanya jalanan ya.
3: Yang lain nanti dulu.
0: Baik, sayang sekali ya Kak Wisnu dan juga Kak Chani, karena waktu kita yang sudah sangat singkat sekali. Kita akan akhiri saja untuk patroli udara untuk edisi pagi ini. Tetapi kita berharap walaupun dua laporan dari Kerom dan Sarmi itu sudah mewakili untuk yang ada di Kota Jayapura, betul, Kabupaten Jayapura juga, dan juga dimanapun berada. Oke, Kak Chani, terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan sedikit?
2: Tidak.
0: Cukup? Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya berdua ya. Sukses.
3: Sama-sama,
0: selalu.
3: Mbak Ida.
0: Tetap semangat jalankan tugas,
3: tetap
0: walaupun gak WFH ya.
3: Betul.
0: Oke, salam presisi.
3: Salam presisi, salam Papua.
0: Oke, bekerja, bergetar,
3: terlaporkan.
0: Terima kasih saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dan kita juga menyapa untuk semua yang ada di Kabupaten Sarmi yang saat ini tengah memantau siaran kami, untuk seluruh kru yang bertugas di Sarmi, dan ada Pak RT dan juga semua yang bertugas di sana. Semangat pagi dan selamat beraktivitas di seputaran Kabupaten Sarmi. Nanti kita akan sapa kembali untuk yang ada di Sarmi. Baik pendengar, kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta dalam Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Satuan di tengah tinggal permanen. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk program insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN-DTP dalam mendongkrak pembelian rumah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud keinginan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau melalui pembebasan pajak pembelian rumah oleh pemerintah. Jepang memperketat syarat bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis 1 Oktober 2026 kemarin.
1: Sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperketat pengawasan imigrasi, melansir dari CNA, aturan baru yang akan diberlakukan terhadap masuk kami, aturan baru tersebut secara bertahap akan mewajibkan warga asing yang ingin menetap secara permanen di Jepang agar membuktikan pendapatan tahunan mereka bisa berada di atas rata-rata.

0: Alexander Zverev melanjutkan performa positif dengan menyingkirkan Cameron Norrie dengan skor 7-6-1-6-4 di National Tennis Center pada Kamis Oktober 2026, sekaligus memperkuat peluang mengejar peringkat satu dunia. Setelah nama Jannik Sinner absen dari China Open 2026 yang berlangsung di Beijing. Hasil tersebut mempertahankan rekor sempurna dari Zverev yang dalam 9 pertemuan keduanya sekaligus memperpanjang langkah di turnamen tersebut. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariaseto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Afriani Raspati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Ariaseto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Raspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariaseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif.
5: dengan reformat yang memang sudah waktunya.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, proses fit and proper test calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Suyudwi Arioseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudwi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudwi sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
5: Presiden,
7: nggak izin, tapi kalau dari pimpinan menilai, beberapa orang juga menyebut kalau ini kenapa terlalu terburu-buru ya dengan fit and proper test dan segala macam, dan langsung kenapa demikian, Mbak?
5: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya, dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudwi Arioseto sebagai calon Kapolri.
8: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui saudara Komjen Pol Suyudwi Arioseto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
6: Sebelumnya, Komjen Pol Suyudwi Arioseto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudwi mencatat sejumlah capaian, termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Pati Aluarin Koibur dari RRI Manokwari.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman di Papua Barat. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dekawer, mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Menurut Theo, pengamalan Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi, berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengampanyekan toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.
2: Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi wujud nyata pengamalan Pancasila. Tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan toleransi di Papua Barat adalah potensi provokasi, politisasi, identitas, suku, dan agama, serta hambatan komunikasi atau kesenjangan sosial akibat tingginya keragaman di tengah arus modernisasi.
1: Ketua Pemuda Pancamarga LVRI Papua Barat, Hari Ramande, mengatakan, nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Papua. Ia mencontohkan filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang menggambarkan kehidupan bersama di tengah perbedaan suku dan agama. Dikatakan Pancasila bukan karena paksaan. Bagi orang asli Papua, konsep itu sudah hidup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan hingga persatuan dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
2: Bagi kami orang asli Papua, Pancasila itu hidup, sila pertama ketuhanan. Kami sudah hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, itu adalah menolong, saling menolong. Sila ketiga persatuan, yaitu kita filosofi Satu Tungku Tiga Batu di Fak. Berbeda suku dan agama, tetapi hidup dalam satu tungku. Kesaktian Pancasila hari ini adalah ketika anak Papua bisa bersekolah secara gratis, mama-mama bisa jualan tanpa takut, dan pembangunan jalan di seluruh Provinsi Papua Barat berjalan dengan baik. Meski ada tantangan, Pancasila sakti karena ada melindungi yang kecil.
1: Ia menilai pengamalan Pancasila harus dibawa dari ruang formal ke kehidupan nyata, mulai dari kampung hingga pasar. Menurutnya, prinsip musyawarah, transparansi, pelayanan publik, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Rani Esterlina Bonai, menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda di era digital. Menurut Rani, Pancasila dapat menjadi moral, identitas, sekaligus filter bagi anak muda dalam menyikapi berbagai persoalan dan derasnya informasi di media sosial. Menurutnya, Pancasila menjadi identitas dan pegangan bagi generasi muda di tengah perbedaan serta arus media sosial dan derasnya informasi.
3: Dalam kehidupan saya sehari-hari, bentuk nyatanya itu ada di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya Pancasila yang menjadi identitas kita, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah arus media sosial dan derasnya informasi ini.
1: Ia mengatakan, penerapan Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap menghormati dan menghargai sesama manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama dalam kehidupan keluarga menjadi ruang nyata bagi generasi muda untuk menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ia menambahkan, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari sekedar hafalan menuju praktik dan keteladanan. Ia menilai guru, pejabat, orang tua dan masyarakat perlu memberikan contoh nyata agar nilai kejujuran, gotong royong, toleransi dan keadilan dapat dipahami sekaligus diterapkan generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Aluarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Manokwari kita ke Semarang melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri mendorong masyarakat berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam perlindungan korban. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Luki Setiawan. Luki.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3x24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kompes Pol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2020.
2: Kalau daerah atau main kota yang banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
2: Oh, kekerasan seksual.
3: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kompes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda selalu menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kali ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya tiba-tiba tidak aktif saat berobat tidak perlu panik. Karena ternyata tetap mendapatkan perhatian khusus terutama bagi pasien dengan penyakit berat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Muhdar.
4: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
5: Status kepesertaan BPJS kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
4: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
5: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan

0: sehingga di cover oleh PBJK.
1: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita ke informasi dari pembangunan Koperasi Merah Putih, Kelurahan Bukit Tunggal yang telah rampung dan tinggal menunggu pemeriksaan tim Pemda sebelum diserahterimakan untuk beroperasi. Dari Parangkaraya, ada Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
3: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
4: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
3: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
4: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja. Sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
5: Siapa yang ikut anggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. Ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juklis-juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
4: Ia menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kamu tahukah tidak, kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak. Mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: Jika terjadi bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat, jangan panik. Perhatikan tanda jalur evakuasi.
1: Jalur evakuasi? Apa itu?
0: Jalur evakuasi adalah tanda atau peta yang menunjukkan kawasan aman, yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan yang berada dalam bangunan ketika terjadi insiden berbahaya.
1: Oh, begitu. Baru tanda atau peta jalur evakuasi itu ada di mana?
0: Umumnya ditempatkan di tembok, di dinding atau pada langit-langit gedung serta papan peringatan bencana pada setiap bangunan.
1: Oh, yang gambar panah warna hijau itu kan?
0: Ya, betul. Jadi, ikuti arahannya. Karena fungsi peta jalur evakuasi membantu meminimalisasi resiko salah arah ketika kita berusaha menyelamatkan diri dan mencegah terjadinya cedera serta kerusakan aset hingga kerugian materi.
1: Kalau begitu, sekarang kita lari ke arah sana.
2: Untuk apa lari? Kan tidak ada bencana, toh.

0: diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini pendengar, cuaca begitu bersahabat untuk mengantarkan kita dalam setiap aktivitas kita di edisi hari Jumat. Masih di sini pendengar, masih dengan hiburan-hiburan pagi untuk menyemangati Anda di edisi pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Andeh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga, tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas, jadi santai saja. Bapak?
1: Hei!
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku... Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Ah, tidak.
0: Tidak terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar, eh?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama kau sekerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar, eh? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu, bapak, toh?
1: Iya, itu sudah. Mantap sekali, mama ku andalan. Mama ku sip.

Pernahkah kita bayangkan kalau wajah bersih dan halus habis pakai scrub? Tapi, pernahkah kita juga berpikir kemana perginya butiran-butiran kecil scrub itu setelah kita bilas? Butiran-butiran kecil itu bernama microbeads. Microbeads mungkin terasa halus di kulit saat kita memakai sabun pembersih wajah. Tetapi dampaknya bagi lingkungan sama sekali tidak halus. Microbeads adalah partikel plastik padat yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, tapi mematikan. Berbeda dengan sampah plastik besar yang terurai jadi kecil. Microbeads menyerap racun di air dan merusak rantai makanan secara permanen serta merusak lingkungan kita. Plastik super kecil ini diam-diam lolos dari filter air, meluncur ke laut, dan berakhir di perut ikan-ikan di laut. Mereka tidak bisa hancur, dan parahnya, plastik itu bisa balik lagi ke meja makan kita lewat ikan yang kita konsumsi. Microbeads sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari pilih scrub berbahan alami, buang plastik mikroskopi. Cerdas memilih, laut pun selamat.

Saudara pendengar, sudah pukul 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Baik pendengar, sambil kita habiskan waktu menuju ke pukul 9 pagi di mana warta berita akan segera kami hadirkan kembali dalam rangkaian warta berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda pendengar untuk kami sampaikan satu informasi berita duka ke ruang dengar Anda terkait dengan waktu pemakaman dari keluarga yang meninggal dunia, dan tentunya untuk ibadah pemakaman diharapkan kepada seluruh keluarga bisa hadir untuk mengantarkan kepergian daripada almarhum atau almarhumah yang telah berpulang. Saudara, kami sampaikan satu informasi berita duka berasal dari keluarga almarhum Bapak Mateus Indey.

0: Saudara, berita duka berasal dari keluarga Bapak almarhum Matius Inde dengan alamat Argapura 3 Jayapura ditujukan kepada keluarga Somilena Inde dan keluarga Rumpun dimanapun berada. Keluarga Somilena, keluarga besar Yakari Milena, keluarga besar Suae di kampung Tabla Nusu, keluarga besar Sorontol di kampung Amai, keluarga besar Inde di Doromena, cucu Mesak Inde di Kalimantan, cucu Israel di Salatiga, cucu Riki Rumpampang di Sorong, cucu Riki Rumpampono di Sorong, keluarga Inde di Kabupaten Kerom, Sarmi, Mambramo dan sekitarnya. Isi berita duka telah meninggal dunia ibu, mama, oma, nenek, saudari, kekasih, Aksamina Somilena. Telah meninggal dunia ibu, mama, oma, nenek, saudara terkasih Aksamina Somilena, istri dari almarhum Bapak Matius Inde, yang meninggal pada hari Rabu 30 September 2026 jam 15:26 waktu Indonesia Timur, dan saat ini rumah duka di Polimak 3. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Timur, dan akan dimakamkan di pekuburan Pasir 2 Jayapura. Sekali lagi, pemakaman dari ibu, mama, oma, nenek dan saudari terkasih Ibu Aksamina Somilena, istri dari Bapak almarhum Matius Inde, akan dilaksanakan Jumat 2 Oktober 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Timur, dan dimakamkan di pekuburan Pasir 2 Jayapura. Demikianlah saudara pendengar, berita duka ini kami sampaikan, dan kepada Anda yang mendengarkan berita duka ini kami mohon bantuannya untuk dapat diteruskan kembali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Sudah memberikan satu informasi terakhir sebelum kita jelang warta berita dari Pro3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Saudara, diberitahukan kepada seluruh pelanggan PDAM di wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat aman, gunakan pengaman tambahan meter yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian air meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi WhatsApp di 0813-6882-2255. Demikianlah saudara pendengar, informasi ini kami sampaikan tertanda manajemen PT Air Minum Robongholo Nanwani Perseroda Jayapura. Oke, saudara pendengar, tidak terasa sudah pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kita simak warta berita dari Pro3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses